0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya, cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap,

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Aku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
2: Iya, Sintan, Sintan.
1: Intan, Intan, sini, kau dulu, duduk.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: di sini. Jadi gitu loh, Tan, sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 2 masih bareng aku tentunya ya di pagi hari ini. Nah, jadi setelah kembali ke Jakarta, waktu mereka ternyata semakin sempit. Malam itu juga sebuah naskah penting mulai dirumuskan. Nah, naskah apa itu? Nah, jadi setelah kembali ke Jakarta, Soekarno-Hatta kemudian menuju ke kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Di tempat inilah proses perumusan naskah proklamasi dilakukan. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo terlibat dalam penyusunan rumusan proklamasi. Bayangkan nih, saat sebagian besar masyarakat mungkin sedang beristirahat, beberapa tokoh bangsa justru sedang memikirkan bagaimana sebuah bangsa akan menyatakan dirinya sebagai negara merdeka. Setelah rumusan selesai, naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan dipersiapkan untuk dibacakan keesokan harinya. Artinya, 16 Agustus bukan sekedar hari sebelum proklamasi nih teman-teman Pro 2 ya, dimana hari itu merupakan jembatan yang menghubungkan perjuangan bangsa Indonesia dengan lahirnya sebuah negara merdeka. Kemerdekaan ternyata tidak lahir dalam satu malam. Ada keberanian, perdebatan, perbedaan pendapat, pengorbanan dan keputusan besar yang harus diambil nih.
1: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
2: I am a rich man. I don't care myself. I am a rich man. I don't care myself. I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high on demand.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Teman terbaik.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Ah, ada polisi razia. Gue harus balik lagi nih, gawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Sama Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau
4: tewas dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman kali ya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti. Padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung. Bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan ya. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya, bukan mau menyerang manusia begitu. Tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres, sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
6: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, yaitu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering di-highlight di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

Radue. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat kembali peristiwa 16 Agustus 1945, sebenarnya ada banyak nilai yang masih relevan dengan kehidupan anak muda sekarang ya. Kayak misalnya keberanian untuk menyampaikan pendapat, terus pentingnya mengambil peran, belajar menghargai perbedaan juga nih. Karena golongan muda dan tua ini memiliki pandangan berbeda, tapi mereka akhirnya menemukan jalan bersama, dan yang paling penting, kemerdekaan membawa tanggung jawab. Kalau dulu para pemuda berjuang agar Indonesia merdeka, maka tugas anak muda sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan pendidikan, kreativitas, prestasi, karya, dan kontribusi positif bagi masyarakat ya. Anyway, teman-teman Pro 2 gak kerasa sudah 54 menit meninggalkan pukul 8 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di sepada sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pro 2 Explore. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

atas nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membanggakan.

Oke teman-teman, Pro2 masih bareng gue tentunya ya di pagi hari ini, dan saatnya kita ada di ajang Pro2 Explore ya. Seperti biasa teman-teman Pro2, kalau udah di Explore berarti aku akan bahas masalah tempat wisata dan lain sebagainya. Nah, jadi aku mau bahas tentang salah satu hidden gem ya, dimana hidden gem ini seringkali kita dengar gitu istilahnya. Jadi di tengah maraknya destinasi wisata yang viral di media sosial, masih banyak tempat indah yang belum banyak orang ketahui. Nah, destinasi seperti ini sering disebut sebagai permata tersembunyi, yaitu lokasi wisata yang belum ramai dikunjungi tetapi memiliki pesona alam, budaya, atau pengalaman yang gak kalah menarik dibandingkan tempat-tempat populer. Nah, jadi bagi sebagian wisatawan, menemukan permata tersembunyi justru menjadi bagian paling menyenangkan dari sebuah perjalanan. Salah satu daya tarik utama permata tersembunyi adalah suasananya lebih tenang, dan wisatawan dapat menikmati keindahan alam, menjelajahi kawasan wisata, atau berinteraksi dengan masyarakat setempat tanpa harus berdesakan dengan banyak pengunjung. Pengalaman seperti ini memberikan kesempatan untuk lebih menikmati perjalanan sekaligus mengenal karakter suatu daerah secara lebih dekat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel .
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
2: Ah, cobain .
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Keberadaan destinasi yang belum populer juga membawa manfaat bagi pemerataan sektor pariwisata ya. Selama ini kunjungan wisata sering mengunjungi beberapa lokasi terkenal, sementara banyak daerah lain yang memiliki potensi serupa yang belum banyak dikunjungi. Ketika wisatawan mulai mengeksplorasi destinasi alternatif, peluang ekonomi bagi masyarakat lokal pun ikut meningkat ya. Pelaku usaha seperti pemilik homestay, rumah makan, pemandu wisata, hingga pengrajin, ini dapat merasakan manfaat dari bertambahnya jumlah pengunjung.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai dan

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Istilah kutu buku ternyata dahulunya bukan merujuk pada orang yang suka membaca, namun pada seseorang yang egois karena menghabiskan waktu mereka untuk membaca dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hal ini pun muncul setelah penemuan hewan jenis serangga, kumbang biskuit atau drugstore beetle, dan kumbang tembakau atau cigarette beetle. Dua jenis serangga ini hidup bahkan berkembang di dalam buku. Kemudian, mereka merusak dan memakan buku tersebut.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Pro 2 gak kerasa sudah 58 menit meninggalkan pukul 9 pada pagi hari ini. Tortinya kebersamaan kita di Pro 2 Explore sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu teman-teman Pro 2, karena habis ini bakalan ada rekan Andin yang akan menemani kebersamaan kamu di hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, so aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang denger kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat pagi menjelang siang teman Pro2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi yang pertama teman Pro2, Nicholas Hoult resmi bergabung dalam Harry Potter Season 2 dan akan memerankan Profesor Defense Against the Dark Arts, Gilderoy Lockhart. Gilderoy Lockhart sebelumnya diperankan Kenneth Branagh dalam film Harry Potter dan The Chamber of the Secret yang dirilis pada 2002. Season 2 akan mengadaptasi Harry Potter dan The Chamber of Secret dengan proses produksi dijadwalkan mulai pada musim gugur 2026. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro2, Wisnu Santika mengumumkan album debut Map of Feelings yang dijadwalkan dirilis pada 27 Agustus 2026 mendatang. Album ini melibatkan Judika, Rosa, Aris Lesmana, Ivan Seventeen, Nuka, Malperunggu, Fanny Sogi, dan Tiara Andini. Map of Feelings menjadi rangkuman berbagai perjalanan rasa yang dikemas Wisnu melalui dance music. Beralih ke informasi yang ketiga teman Pro2, Sequel Crow resmi dikembangkan kembali disutradarai Alexander Aja setelah sebelumnya menggarap film pertama. Teror buaya kali ini akan berlangsung di jalanan New York setelah badai besar menghantam kota. Paramount belum mengumumkan jadwal produksi, tanggal rilis maupun kepastian apakah cerita akan melanjutkan film pertama. Semua Pro2 telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi menjelang siang hari ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Halo teman-teman Pro 2, dari Nuka dengan Kembali Kecil. Lagunya keren banget dan mengawali jumpa kita di hari yang juga keren ini teman-teman ya. Cuacanya alhamdulillah cerah-cerah aja, sedikit mendung tapi ya semoga cerah lah ya. Karena aku yakin teman-teman di luar sana pasti mulai sibuk untuk persiapan pawai, persiapan memperingati 17 Agustus besok dan berbagai aktivitas lain ya. Don't worry, karena ada Andin di Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Kita bakal happy-happy dengan lagu-lagu spesial yang bakal aku puterin buat kamu di zona musik kamu. So, kamu boleh banget request di ajang ini, teman-teman. Boleh request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara yang terbaru, yang terkini, yang terhits, yang ter... apa lagi ya? Yang terkesan buat kamu. Silakan ya, di story-nya Pro 2 Bukit Tinggi, akun Instagram @Pro 2 Bukit Tinggi, itu kita sudah cantumkan link request. Jadi monggo yang mau dengerin lagu apapun boleh banget di Instagram kita, atau juga mau gabung by WhatsApp di 08116699480. Kamu punya waktu 1 jam 30 menit lagi untuk nge-request di sini, teman-teman. Jadi aku yakin bakal banyak sih requestan yang kita puterin nanti ya. Dari siapa dulu nih? Jam 10 tadi udah gabung. Dari jam 10 tadi ada Caca. Hai, salam kenal Caca. Selamat pagi. Pengen dengerin lagunya Selesai dari Sabrina Leonor. Okay, ditungguin ya. Nanti kita puterin. Selamat pagi Kak. Pagi juga. Mau request lagunya Tulang dan Nadiku dari Tiara Andini. Terima kasih. Sama-sama. Ditungguin ya. Salah satu single barunya Tiara Andini. Terus ada Tia juga pengen dengerin Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Oke, mari kita selesaikan cerita kita. Anyway, ada siapa nih? Oh, ini no name, gak ada namanya. Pengen dengerin lagunya Medra, 100 hidup

dengerin lagunya Coldplay, Viva La Vida. Boleh gak diputerin? Boleh banget. Kalau Coldplay yang ini mah boleh banget. Soalnya ini lagu walaupun udah 2000 berapa ya, cuman masih hidup gitu teman-teman, masih hits ya. Jadi kita pasti akan hadirkan untuk Andika di mana nih? Oh gak ada alamatnya. Kayaknya di hati aku. Oke, kalau gitu ditungguin ya teman-teman satu persatu. Thank you yang udah gabung di Pro 2, dan kita tungguin di Zona Musik Kamu sampai jam 12 nanti. Untuk edisi hari ini di Minggu 16 Agustus 2026.

Indonesia bukan hanya kaya di atas permukaan, tapi juga menyimpan kekayaan luar biasa dalam perut buminya. Minyak, gas, batu bara, emas, nikel, dan berbagai mineral menjadi bagian dari sumber daya yang menopang kehidupan dan pembangunan negeri. Kekayaan itu adalah anugerah alam yang telah menemani perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Namun, kekayaan alam bukan sekedar tentang seberapa banyak yang bisa kita ambil, melainkan seberapa bijak kita mengelola. Karena di balik setiap sumber daya, ada harapan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan masa depan yang lebih baik. Dari perut bumi untuk negeri, mari menjaga, mengelola, dan memastikan kekayaan alam Indonesia tetap menjadi berkah bagi generasi yang akan datang.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Teman-teman berdua emang lebih baik bersama ya. Kalau katanya Viv, harmony mah better together. Okay, by the way, thank you, ini requestan dari Fahada. Lagunya udah kakak puterin dan salamnya buat kakak Andin. Kemana aja sih kak? Hai, Fahada kakak gak kemana-mana, masih di sini, masih nemenin kamu dari udara. Cie. Thank you ya buat Fahada. Terus kita nanti bakal dengerin juga requestan dari siapa nih? Selamat siang kak, selamat siang juga. Mau request lagu dari lagu Cegil dari Nabila Takia. Salamnya untuk teman-teman Tenaps yang mendengarkan dan untuk kakaknya sehat dan bahagia selalu. Thank you, sama-sama. Doa baik kembali buat kamu ya. Amin. By the way, ini dari siapa ya? Gak ada namanya. Pokoknya buat teman-teman Tenaps ya tadi salamnya ya. Terus juga yang pengen dengerin Noah Walau Habis Terang, ini requestan dari siapa nih? Sandi, halo Sandi, Sandi Pramuka, Sandi Morse, Sandi apa? Salam kenal kak Andin, salam kenal juga. Ini kayaknya salam kangen sih, bukan salam kenal. buatnya Sandi ya. Ya udah, nanti kakak puterin Noah Walau Habis Terang dan salamnya buat semua aja. Terus yang request selesai dari Sabrina Leonor, bentar ya. Kita kumpulin dulu karena aku yakin bakal banyak nih yang request Sabrina. Nah benar kan? Sesuai dugaan. Ada Zahra juga dari Berbinar yang pengen dengerin Sabrina Leonor dengan selesai. Okay. Nanti kakak sekali muterin aja ya. Selesainya Sabrina itu buat teman-teman fanbase-nya Sabrina. Pokoknya buat semualah yang suka dengerin selesainya Sabrina Leonor. Kita ke Noah dulu. Abis itu bakal hadir Nabila Takia dengan Cegil ya. Dan aku salamin juga semua lagu buat kamu yang baru bergabung di 94,8 FM. Selamat menikmati hari libur ya. Buat yang libur, yang tetap kerja mah gak apa-apa. Sabar aja dibanyakin ya kan. Tetap sehat, bahagia. Pokoknya di luar sana, sukses selalu dimanapun kamu berada. Noah, Walau Habis Terang, spesial untuk kamu.

Tahukah kamu, gurun Sahara yang panas dan luas itu dulunya adalah gurun yang berwarna hijau. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, gurun ini penuh dengan danau, sungai, bahkan hutan kecil yang menyejukkan. Tapi kenapa sekarang tempat itu berubah menjadi gurun? Semua dikarenakan perubahan iklim yang drastis dan pergeseran daratan. Suhu meningkat, curah hujan berkurang dan air mengering. Bahkan, flora dan fauna yang dulu hidup subur perlahan punah atau pindah ke tempat lain. Yang menariknya, Sahara memiliki luas yang hampir sama dengan seluruh Amerika Serikat bagian barat. Bisa dibayangin, hamparan pasir sejauh mata memandang, tapi dulunya adalah air yang menyejukkan dan penuh kehidupan. Bahkan para arkeolog menemukan jejak manusia dan binatang purba sebagai bukti bahwa gurun Sahara pernah jadi surga hijau di bumi. Jadi, setiap kali kalian lihat hamparan pasir Sahara, ingat, di balik panas dan gurun yang luas itu, ada sejarah bumi yang luar biasa.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. That was Lucas Graham dengan 7 Years Old. Thank you buat yang udah request lagu ini. Sekalian ngingetin kita ya, apa aja sih kira-kira yang udah berubah dari kita sejak umur 7 Years Old, sejak umur 7 tahun sampai sekarang. Pastinya banyak ya teman-teman. Kalau flashback lagi, sekarang kan umur ya sekitar 26-27 lah ya. Berarti dari umur 7 tahun sampai sekarang itu udah apa aja yang berubah? Cita-cita, impian, circle juga, keinginan, kebutuhan ya, hubungan, prioritas. Udah kayaknya banyak banget deh yang berubah. Tapi apapun itu yang berubah di luar diri kita, teman-teman, tetaplah jadi diri sendiri ya. Aduh, lagunya luar biasa sih dari Lucas Graham. Sebenarnya maknanya lebih deep dari itu, teman-teman. Pokoknya ini lagu bercerita tentang perjalanan hidup seseorang dari waktu dia anak-anak sampai dia dewasa gitu ya, yang mengalami perubahan dalam banyak hal. Entah keluarga, persahabatan, cinta, ambisi, dan orang-orang yang mungkin sudah tidak ada lagi dalam hidup mereka ya. Mantap. Thank you. Kita bakal lanjut dengerin requestan dari siapa nih? Rame banget nih yang nge-request Mesa Hira di ujung minggu. Jadi kita bakal hadirkan ada Satilami. Hai Satilami di Jawa Barat. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Teteh ya. Keren nih, ini requestan via link Instagram ya. Mesa Hiranya bakal aku puterin buat Satila, terus buat Kirana Dewi. Kirana masih di Sumbar ya. Thank you Kirana, ditungguin ya. Terus buat Gaby, terima kasih kak, semangat siarannya. Oh, semangat banget. Semangat banget ini Gaby Gartiana, terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi. Sama-sama, ditungguin ya. Dari Aceh, hai Aceh, gimana kondisinya, udah kondusif? Semoga ya, semoga tetap kondusif. Terus ada April SHD, Mesa Hira di ujung minggu. Happy weekend, semangat selalu kakak. Yeps, harus semangat, kalau nggak semangat disemangat-semangatin. Benar kan ya April? April di Sulawesi Selatan, hai teman-teman di Sulawesi Selatan yang lagi dengerin Pro 2, sehat-sehat dan sukses selalu buat kamu ya. Kemudian Mesa Hiranya kita juga bakal puterin buatnya Yurni Shallow di DKI Jakarta. Oh my god, keren nih, keren banget. Thanks kak, have a nice day too. Gimana cuaca di Jakarta? Kalau di Bukit Tinggi, Sumbar mah adem-adem ayem ya. Yeah. So far adem-adem ayem. Yurni, semoga sehat selalu buat kamu ya. Yeah. Terus dari Riau, teman-teman, kita juga punya Iza Yadis ya. Hai Iza, salam kenal juga. Nanti lagunya kakak puterin di ujung minggu dari Mesa Hira. Terakhir, Mesa Hiranya spesial untuk Tania Yashika di Jakarta. Salamnya untuk kakak dan para pendengar setia Pro 2. Semoga akhir pekannya menyenangkan dan semua rencana berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Doa yang sama balik buat kamu ya, Tania. Thank you. Itu dia Mesa Hira dengan di ujung minggu. Dan abis Mesa Hira, kita bakal dengerin Selesai dari Shabrina Leonor. Buat teman-teman semua yang udah request Shabrina tadi, makasih ya udah sabar menunggu. Itu tadi udah aku bacain buat siapa aja Shabrinanya, ada buat Caca ya, terus buat Zahra, buat siapa lagi tuh, Rami kayaknya ya. Makasih pokoknya buat teman-teman fanbase-nya Shabrina Leonor. Nanti kita dengerin dengan Selesai.

0: bij kamu. Prudu FM. Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Intermezzo. Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.

Mau jadi orang yang lebih produktif? Coba deh journaling. Kamu bisa bikin to-do list, rencanain hari, atau bahkan bikin jurnal ide-ide kreatif. Dengan menuliskan semuanya, kita jadi lebih fokus dan gak gampang lupa. Selain itu, journaling juga bisa bantu kita evaluasi diri, jadi kita bisa belajar dari kesalahan dan terus berkembang. Dan pastinya bakal bantu kita untuk lebih mengenal diri sendiri. Journaling juga membantu kita untuk mengidentifikasi pola pikir negatif dan mencari solusi yang konstruktif. Hasilnya, kita akan merasa lebih tenang, bahagia, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik.

Dalam banget lagunya Sabrina Leonor ya. Selesai sudah cerita kita. Bukunya ditutup, disimpan. Ada Sabrina Leonor barusan sudah kita hadirkan untuk semua teman-teman yang request lagu ini. Gak heran ya kalau banyak yang nge-request karena emang lagunya yeah, that's really deep and nice to listen. By the way, abis ini kita bakal dengerin juga requestan darinya Hunt for the Fitri ya. Katanya pengen dengerin Red Cortez. Okay, nanti kita hadirkan Red. Terus juga nanti ada Liodra bakal hadir dengan Pura-Pura. Requestan darinya Zatia di Jakarta. Hai warga Jakarta, rame banget request di Pro 2 Bukit Tinggi. Suka deh. Kalau bisa ada orang Papua juga nih yang gabung request di sini. Kalimantan, Aceh, Medan. Aceh udah ya tadi ya. Sulawesi udah. Ya kayaknya Papua sama Kalimantan aja yang belum. Ditungguin ya. Kemudian ada siapa tadi? Zatia requestannya Liodra yang Pura-Pura ya. Terus ada HNFWA. If I Treasure. Okay, semangat buat kakak yang lagi siaran. Terima kasih. Ditungguin ya lagunya. Ada Fajar Nur juga. Salah apa aku? Ini requestan dari Yeni Lindawati. Okay, ditungguin ya. Sama nanti kita bakal dengerin juga yang Tulang dan Nadi belum kakak puterin. Abis ini kakak puterin dari Tiara Andini. Sabar ya, ditungguin satu per satu.

0: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, Bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Setiap orang punya hak untuk mendapatkan kesempatan dan ruang yang sama, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Perbedaan seharusnya bukan jadi alasan untuk membatasi seseorang. Justru, bisa menjadi bagian dari keberagaman yang membuat kita semakin kuat. Sayangnya, masih ada tempat yang belum benar-benar ramah bagi semua orang. Padahal, hal sederhana seperti menyediakan jalur khusus, menggunakan bahasa yang lebih inklusif, dan yang paling penting, saling menghargai bisa membuat banyak perbedaan. Karena pada dasarnya, semua orang punya kemampuan dan kesempatan untuk saling berkontribusi. Yang dibutuhkan adalah ruang yang setara untuk tumbuh dan berkembang bersama.

Dengan tulang dan dadi, segitunya cinta sama orang ya. By the way, lagunya emang keren sih. Diakui lah ya kalau Tiara Andini, wah udah bukan liriknya doang yang keren, tapi sampai ke suaranya itu masuk ke tulang dan nadi gitu. Buat Rizky Ramadhani, makasih ya lagunya udah kita hadirkan. Terus juga kita bakal dengerin Medra ya, Medra 100 Hidup Lagi. Ini buat siapa ya tadi yang request Medra ya? Ah ya, oke, ditungguin ya lagunya ya, kita bakal hadirkan. Kemudian ada Liodra juga yang pura-pura lupa. Terus ada Treasure dengan If I. Oke, ini yang Medra tadi, No Name ya. Buat Ninda, Ninda Harum Tiara. Oh makasih Ninda, ditungguin lagunya, kita hadirkan satu persatu. Medra, Treasure, dan Yodra sudah antri buat hadir ke ruang dengar kamu, teman-teman Pro 2.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
4: Satu, dua, tiga.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
5: Hah? Ngeri juga ya?
4: Iya.
5: Ya udah gak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

98.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Itu dia Pedro dengan Kalma, barusan udah hadir nemenin aktivitas kamu di minggu siang ini, teman-teman. By the way, kita masih di zona musik kamu dan ada beberapa lagu lagi yang bakal aku puterin. Sumpah Mati darinya Rio Lah Cars, kita bakal dengerin, dan ini requestan dari Adnyawati dari Bali. Oh my god. Mulai-mulai merapat ke Papua nih kayaknya ya. Kalau tadi sampai Sulawesi, ini requestan dari Bali. Kalaupun gak sempat hari ini, kita tungguin besok lah ya. Paling gak, semoga aja Pro 2 makin didengar luas, gak cuma di Sumatera Barat, tapi di mana aja di Indonesia. Bahkan mungkin yang lagi di luar negeri. Cihilah, diaspora yang lagi di luar negeri ya, kangen dengerin lagu-lagu di Indonesia, dengerin suara penyiar-penyiar Indonesia. Ya tinggal buka aplikasi RRI aja, atau bisa di streaming juga. Oke, okay. Kalau gitu kita yuk dengerin dulu Sumpah Mati dari Rio Lah Cars. Ini spesial buat Adnyawati di Bali. Terus juga sempet sih kayaknya ya, sekitar dua lagi requestan via WhatsApp dari Assalamualaikum Kang Din, waalaikumsalam dari Flo. Pengen dengerin Cheryl Sheravia, Kutunggu Kau Putus. Aduh, cakep. Terus ada KZ ditungguin nanti Jantung Hatinya Lila, kita akan hadirkan buat kamu. Waduh, udah lama banget gak denger lagunya Lila ya. Ini lagu 2015 apa 2016 gitu. It's okay, di flashback hits kita akan hadirkan untuk kamu. Kita ke Rio dulu teman-teman. Ada 3 lagu yang bakal kamu nikmati sebelum zona musik kamunya kita tutup di siang ini.

Teman-teman Pro 2 itu dia Lila dengan Jantung Hati. Udah cukup lama kita gak dengerin dan sekarang Pro 2 obatin kangen kamu sama jantung hatinya Lila. Makasih buat semua yang udah request di Zona Musik Kamu edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Kita ketemu lagi di Zona Musik besok ya teman-teman Pro 2 di jam yang sama dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau gitu dari Zona Musik Kamu, kita bakal move ke ajang selanjutnya. Masih di Pro 2 Bukit Tinggi dan masih bareng aku Andin.

Mencintai Indonesia tidak selalu harus dilakukan dengan tindakan besar atau sesuatu yang luar biasa. Kadang, cinta tanah air justru hadir dari hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Menghargai budaya daerah, menggunakan produk lokal, menjaga lingkungan, dan menghormati perbedaan adalah bagian dari mencintai Indonesia. Di tengah keberagaman, sikap saling menghargai menjadi kekuatan yang membuat kita tetap bersatu. Bahkan di era digital, mencintai Indonesia bisa diwujudkan dengan bijak bermedia sosial dan tidak mudah menyebarkan informasi yang dapat memecah belah. Karena pada akhirnya, mencintai Indonesia bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tapi tentang nilai-nilai yang kita tunjukkan melalui tindakan nyata.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi 420 dengan aku Tenang. Emang jadinya tenang banget ya dengerin lagu yang barusan. Cocoklah nemenin hari ini, siang ini khususnya teman-teman. Berhubung cuacanya lagi adem-adem ayem, kita bakal puterin lagu-lagu yang ya yeah, easy listening, yang adem ayem juga buat kamu, supaya makin berasa nikmatnya jam-jam istirahat gitu ya. Udah jam 12 lewat 10 menit teman-teman. Emang udah mendekati jam makan siang, kalau enggak jam tidur siang. Sama satu lagi jam sholat zuhur. Nanti ya di jam 12 lewat 25 menit kita bakal dengerin seruan azan zuhur. Tapi sebelum itu ada Deborah Hana dulu dengan Anehnya. Dan ada salah satu single hits juga dari mancanegara yang bakal hadir ke ruang dengar kamu. Aku yakin kamu gak asing dengan lagu yang ini.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.
3: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

Teman-teman Pro 2, khususnya kaum muslimin di Bukit Tinggi dan sekitar, jam 12 lewat 25 menit kita dengarkan seruan azan zuhur untuk hari ini. Dan dari studio Pro 2 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, dua manusia dirinya Maudie Ayunda dan Sister. Oke, seperti biasa ya teman-teman, Maudie mah setiap bikin lagu pasti calming gitu ya, nenengin aja gitu dengerin lagunya. By the way, kita bakal dengerin juga Glenn Samuel yang cover lagu Kangen. Dan aku masih punya banyak lagi lagu-lagu lain yang pastinya lagu-lagu easy listening akan hadir menemani waktu istirahat kamu sampai jam 1 nanti, teman Pro 2. Selamat beristirahat ya, selamat menikmati santapan siang juga, dan selamat mendengarkan lagu-lagu spesial dari Andin di Pro 2 FM.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
1: Iya kok ini soba lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Kamu sadar nggak? Banyak produk lokal sekarang yang kualitasnya nggak kalah keren. Mulai dari makanan, kopi, skincare, sampai sepatu dan pakaian, semuanya terus berkembang dengan sentuhan kreativitas anak bangsa. Ketika kita mendukung produk yang diolah dan dikembangkan di dalam negeri, kita ikut membantu lahirnya lebih banyak peluang kerja dan juga inovasi. Jadi, bangga pakai karya Indonesia bukan cuma soal tren, tapi juga bentuk dukungan supaya produk lokal terus naik kelas. Karena karya terbaik nggak selalu datang dari luar negeri. Banyak juga yang lahir di tangan-tangan hebat di negeri sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, remuk darinya Angie Carvalho. Teman-teman Pro 2, makin kesini makin banyak ya lagu-lagu keren yang dibikin sama anak-anak muda Indonesia. Semoga aja dengan banyak suara-suara baru, warna baru yang hadir di industri musik Indonesia, bikin industri musik kita itu makin maju, berkembang, dan menghasilkan karya-karya yang berkualitas ya. Menutup Fun Entertainment kita untuk siang ini, teman-teman, kita akan sempurnakan dengan Perfectnya Ed Sheeran featuring Beyonce.

0: Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju bersama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Itu dia Little Mix dengan Secret Love Song, teman-teman Pro 2. Dan kita udah di jam 1 lewat 13 menit. Artinya kita sudah ada di program Pro 2 Sport ya. Teman-teman, kalau ngomongin soal olahraga, khususnya sepak bola ya, itu ada satu hal yang menarik banget kalau dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Ada pemain yang pertandingan itu jadi starter, ada yang duduk di bangku cadangan, bahkan ada yang sama sekali belum mendapat kesempatan bermain. Tapi menariknya posisi itu kan bisa tiba-tiba berubah gitu, teman-teman ya. Pemain yang hari ini cuman melihat pertandingan dari bangku cadangan, ya bukan berarti selamanya bakal ada di sana gitu loh. Bisa aja di pertandingan berikutnya dia justru dipercaya turun sejak menit pertama. Bahkan pemain yang awalnya bukan pilihan utama, bisa jadi salah satu pemain penting bagi tim. Wah, ini kejadian banget nih di timnas kita ya. Dan juga di timnas-timnas negara lain pastinya. Kalau dipikir-pikir, teman-teman, kehidupan kita kurang lebih juga kayak gitu loh. Nah, jadi ini bukan soal sepak bola aja gitu, teman-teman ya, tapi juga soal hidup kita. Misal nih kayak kadang kita ngerasa minder ketika ngelihat teman punya kesempatan yang lebih baik, yang lebih dulu dari kita, ya kan? Sementara kita masih di tempat yang sama. Terus akhirnya muncul pikiran, apakah aku emang gak cukup bagus? Apa aku emang gak pantas? Padahal kan belum tentu. Nah, kalau dalam olahraga, seorang pemain bisa aja belum dimainkan bukan karena dia gak punya kemampuan. Bisa jadi pelatih memang sedang membutuhkan pemain dengan karakter tertentu. Strategi pertandingannya belum cocok atau mungkin emang belum waktunya aja. Gitu pun dalam kehidupan kita, teman-teman. Kesempatan yang belum datang bukan otomatis berarti kemampuan kita kurang. Ya, kadang emang kitanya aja yang belum berada di momen yang tepat. Aduh, bener banget. Bener sih. Terus apalagi ya nanti, tar kita cari tahu dulu. Ternyata dari olahraga sepak bola, baru dari sepak bola, tapi itu udah meaningful banget ya, teman-teman ya. Yaudah, nanti kita lanjutin ya. Kita dengerin dulu ada band dengan Pemain Cinta, dan ini salah satu single yang ada di playlist Flashback Hits spesial untuk kamu di siang ini.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
5: Proklamasi.
4: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Teman-teman berdua, that was Charlie Put dengan See You Again. Ngebawa kita ke jam 1:30 dan kita masih di Pro 2 Sport, teman-teman. Selanjutnya, juga salah satu hal yang bisa kita ambil value-nya dari olahraga sepak bola, ya. Jangan sibuk ngebandingin bangku cadangan kamu dengan starting line-up-nya orang lain. Nah, ini sebenarnya salah satu hal yang paling sering terjadi di kehidupan anak muda, ya. Kita ngelihat teman udah punya pencapaian tertentu, kemudian mulai membandingkan dengan diri sendiri.

ide, jadi kenapa gak fokus sama hidup kita sendiri gitu ya teman-teman. Kecuali kalau kamu punya hidup udah sempurna banget gitu ya. Nah itu baru gak apa-apa tuh ngelirik hidup orang. Nah ini pelajaran yang berharga banget dari olahraga sepak bola. Selanjutnya teman-teman Pro 2 ya, kalau seorang pemain menjadi cadangan itu kan bukan berarti dia boleh santai dan berhenti latihan ya. Justru dia mesti tetap siap karena sewaktu-waktu pelatih bisa manggil dia masuk ke lapangan, ya kan? Bayangin aja tuh pertandingan lagi berlangsung, tiba-tiba ada pemain yang mesti diganti. Nah berarti kan pemain cadangan yang siap akan langsung masuk, ya kan? Sementara kalau selama nunggu dia gak ngelakuin apa-apa, kesempatan itu justru dilewatin begitu saja. Begitupun dalam hidup, kalau belum dapat kesempatan, ya berarti kita mesti lebih memperbaiki dan mempersiapkan diri dengan baik. Belajar sesuatu yang baru, coba hal yang baru, meningkatkan kemampuan, bangun pengalaman, jalin relasi, ya. Atau mungkin sekadar terus menjaga semangat untuk berkembang. Nah, ini mahal banget nih harganya teman-teman Pro 2. Karena itu tadi, kita nggak pernah tahu kesempatan itu datang kapan, di mana, dan dari siapa. Ya, kalau misal kita udah siapin itu semua, kita udah siapin mental buat berkembang, nyoba hal yang baru, belajar hal baru, ketika kesempatan atau peluang itu datang, kita siap tempur gitu, dan kita nggak ngelewatin kesempatan emas. Jadi jangan yang disalahin itu orang lain, dan jangan yang disalahin itu kesempatan nggak ada. Justru sebenarnya yang terjadi adalah kitanya yang belum mempersiapkan kesempatan itu untuk datang.

0: terbaik kamu. Prodia FM.
1: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
2: Hari gini masih ribet aja ngubrak-ngabrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
1: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
2: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang, sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
1: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Ni. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi, atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin, dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
4: Intermezzo.
5: Kayu-kayu apa yang bisa dimakan?
6: Kayu bisa dimakan? Ah, yang benar aja kamu. Kayu ini, kayu manis.
5: Boleh sih, cuma kan itu harus diolah dulu jadi kue, nggak bisa makan langsung.
6: Gitu ya.
5: Ya kan? Nah, nyerah ya.
6: Nyerah ya. Apa tuh?
5: Ya udah, kayu puk. Enak kan? Rauk-rauk kayu puk.
4: Intermezzo.
7: Halo.
3: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
0: FM, teman terbaik kamu.

Masih dari lantai 1 gedung RRI Bukit Tinggi. Selamat siang teman-teman Pro 2. Buat kamu yang baru bergabung, please welcome. Masih ada Andin di sini di ajang Pro 2 Sport menemani aktivitas siang kamu. Yeah. Dan kita masih ngobrolin tentang sepak bola yang ternyata punya value yang luar biasa kalau dikaitin sama hidup kita ya teman-teman. Kadang kita udah lama nih nunggu kesempatan itu datang. Tapi pas kesempatan datang, waktunya justru cepet banget. Kayak semua berlalu begitu saja. Misal nih, kamu tiba-tiba ditawarin jadi host sebuah acara ya, atau ada orang yang ngajakin kamu untuk ngerjain project bareng. Bisa juga ada lomba yang sebenarnya udah lama pengen kamu ikuti, tapi baru sekarang kamu punya kesempatan untuk ngedaftar. Nah, situasi-situasi seperti ini mirip sama pemain cadangan yang tiba-tiba dipanggil masuk lapangan, teman-teman. Dia nggak punya waktu untuk bilang, bentar dulu deh, aku lagi siap-siap, atau jangan sekarang deh, aku belum siap, gitu ya kan. Kalaupun ada yang bilang begitu, ya berarti dia udah ngelewatin kesempatan itu, ya kan. Nah, makanya persiapan sebelum kesempatan datang itu penting banget. Seperti yang kita bahas di sesi sebelumnya, teman-teman. Kalau sekarang kamu belum dapat kesempatan, it's okay, jangan sedih, jangan kecewa, dan jangan nyerah dulu. Ya justru jadikan itu momen buat kamu upgrade diri dalam hal apapun. Dan kesempatan itu pasti bakal datang ketika kamu sudah siap untuk menerimanya, gitu teman Pro 2. Dan emang kesempatan kadang datangnya secepat itu ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu lah. Jadi iya, tergantung kitanya. Kalau kita udah siap, persiapannya udah well gitu ya, mau kesempatan datang cepat atau lambat pun kita gak masalah, toh kita udah siapin itu dengan baik, ya kan. Wah seru mah kalau kita udah udah punya sesuatu, udah punya banyak hal bahkan mungkin untuk menyambut kesempatan yang pasti bakal datang buat kita. Kadang bukan kesempatan gak ada teman-teman, tapi cuma soal waktu aja.

Teman-teman Pro 2 pas di jam 2 siang ini, dan seperti biasa ya, setiap hari Minggu dari pukul 14 sampai pukul 16 kita bakal gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk mengikuti top 20 nasional dan top 20 internasional. Oke, kalau gitu langsung aja selamat bergabung bersama Pro 2 Jakarta teman-teman, dan jangan kemana-mana ya, karena nanti di jam 4 Pro 2 Bukit Tinggi bakal balik lagi untuk kamu.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Nuka dengan Jalan Keluar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang Jalan Keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number
0: Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: lokasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Udah jelas malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi yaudahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi dua tapi di posisi tujuh ya teman-teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi Tujuh. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman-teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: ucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 di sore ceria hari ini ketemu lagi bareng Uut. Sebelum kita mendengarkan top 20 internasional, teman-teman Pro 2, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari film Operasi Pesta Copet yang merilis final trailer memperlihatkan aksi 4 sahabat mencuri 300 ponsel di Festival Musik Pesta Pora. Di balik misi tersebut, film ini justru membawa cerita tentang persahabatan dan perjuangan menghadapi tekanan hidup. Beralih ke berita kedua, girl group Indonesia Marbles kembali dengan single terbaru berjudul Catch Me. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyukai orang lain tetapi masih malu untuk mengungkapkan perasaannya. Lewat lagu tersebut, Marbles menggambarkan hubungan yang masih berada di tahap saling memberi kode. Ada rasa ingin dekat, tetapi di saat yang sama masih berharap orang yang disukai mengambil langkah lebih dulu. Last but not least, teman-teman Pro 2, Marvel Studios mengumumkan 7 pemeran utama film X-Men dalam D23 Expo 2026 di Anaheim, California pada Sabtu 15 Agustus 2026. Sadie Sink menjadi Jean Grey, Kit Connor sebagai Cyclops, Christopher Abbott sebagai Professor X, dan Samara Weaving sebagai Emma Frost. Maya Bond memerankan Storm, Inde Navarrete menjadi Rogue, sedangkan Adam Driver berperan sebagai Mr. Sinister. Marvel menjadwalkan film X-Men tersebut tayang di bioskop pada 5 Mei 2028. Baiklah teman-teman Pro 2, sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info, dan nanti kita bakal bergabung lagi ya dari pukul 15 sampai ke pukul 16 dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti top 20 mancanegara nasional. So, kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: ke-13. Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat

0: Yes, Pro 2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di Intershow Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh kemampuan dua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima atau nomor dua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10 to number 2, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.

Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, welcome back with UU. Tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Tadi kita udah dengerin ada top 20 mancanegara nasional. Kita udah bergabung sama Pro 2 Jakarta, teman-teman Pro 2. Dan kita udah denger 20 lagu yang berhasil masuk ke chart top 20 kita untuk minggu ini. Semoga lagu-lagu kesayangan kamu ada nangkring di chart top 20 kita. And anyway, ini balik lagi bareng Uut ya, yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 19 nanti. Waduh, emang singkat banget deh ya pertemuan kita kalau di hari minggu sore ini. Tapi gak apa-apa deh ya teman-teman Pro 2, mana tahu kamu juga kangen nih sama suara-suara dari penyiar Pro 2 Jakarta ya kan. Atau kalian udah bosan dengerin suara Uut? Enggak dong, jangan gitulah ya. Uut sedih nih kalau misalnya kalian bosan dengerin suara Uut ya. Jadi kita langsung aja teman-teman Pro 2, dari pukul 16 sampai ke pukul 17 nanti tuh Uut bakal nemenin kalian semuanya di program inspirasi kita. Nanti habis dari inspirasi kita dari pukul 17 sampai ke pukul 18 itu bakal ada break time, dan nanti di 1 jam terakhir dari pukul 18 sampai ke pukul 19 itu bakal ada Pro 2 Sunset ya. Nanti setelah itu kita bergabung lagi nih ke Pro 2 Jakarta karena bakal ada siaran berjaringan Indonesia Pro Indie ya. Nah teman-teman Pro 2, karena sekarang kita udah di pukul 16 lewat 10 menit, jadi kita langsung aja masuk ke program selanjutnya. Itu ada Insta teman-teman Pro 2 alias inspirasi kita, dan tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan orang-orang yang bakal ngasih kita motivasi dan juga inspirasi buat di sore hari ini. Tapi yang namanya anak-anak muda Indonesia, teman-teman Pro 2, itu selalu banyak aja hal-hal kreatif dan hal-hal yang selalu ngasih kita inspirasi, teman-teman Pro 2. Apalagi nih menjelang perayaan hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 nih, besok banget tanggal 17 Agustus. Wah, ini makin banyak banget anak-anak muda yang ngasih gebrakan-gebrakan baru dan juga inovasi-inovasi baru, baik dari dunia politik, dari dunia pendidikan, maupun dari dunia kesenian. Pokoknya banyak banget. Ini kayak yang satu ini yang bakal Luwut bahas ya. Ini ada anak muda dari Bali, yaitu Aga Mahesa, yang membuat wayang digital. Wah, gimana tuh? Ternyata gak RRI aja yang ada digitalnya, wayang pun juga ada loh ya sekarang. Nanti kita bakal ngobrolin teman-teman Pro 2 terkait dengan ini. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu, karena Uut bakal puterin dulu lagu pilihan buat sore hari ini, buat nemenin kamu semuanya di hari Minggu ini. Karena gak ada Monday Blues ya, besok kan libur. Jadi ya udah deh, Uut puterin dulu lagu pilihan buat sore hari ini. Next bakal ada Bye dari Marion Jola. The number you're calling is busy. Please never try again.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seni Indonesia itu penuh makna. Bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
2: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
3: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
2: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
2: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
3: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
2: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Insta ya untuk sore hari ini, tentunya di Pro2 Bukit Tinggi. Nah teman-teman Pro2, kamu bisa coba ya bayangin kalau biasanya kita ngelihat wayang itu kan digerakin pakai tangkai ya, ada pegangannya gitu. Nah sekarang itu ada wayang yang justru bisa ngerespon gerakan tangan kita. Jadi bukan lagi tangan yang memegang wayangnya, tapi justru gerakan tangan yang dibaca teknologi untuk gerakin visual wayangnya. Wow, keren banget ya. Dan eksperimen ini datang dari visual artist asal Bali, yaitu Agam Mahesa, lewat karya yang dikasih nama Handtrack Wayang. Nah, dari unggahan Instagramnya, eksperimen ini tuh memadukan wayang dengan teknologi visual interaktif dan projection mapping. Jadi konsepnya emang cukup unik, teman Pro2, karena gerakan tangan itu dibaca secara real time menggunakan teknologi. Nah, kemudian gerakan tersebut diterjemahkan menjadi respon pada visual wayang yang diproyeksikan. Jadi ibaratnya tuh tangan kita tuh wayangnya gitu. Nah kalau biasanya seorang dalang itu punya kontrol langsung terhadap wayang menggunakan tangkai dan juga teknik tertentu. Nah di eksperimen yang dibikin sama Agam Mahesa ini, interaksinya dibuat lebih digital. Tangan kita itu menjadi semacam pengendali untuk visual yang muncul di layar atau permukaan proyeksi. Dan yang menarik teman-teman Pro2, eksperimen ini itu bukan sekedar bikin wayang kelihatan modern aja, tapi ada pertanyaan yang lebih besar di belakangnya, yaitu kalau teknologi terus berkembang, apakah kesenian tradisional itu juga bisa ikut bereksperimen tanpa kehilangan identitasnya gitu ya kan pertanyaannya. Apalagi nih wayang itu bukan cuma sekedar tontonan, UNESCO sendiri itu udah memasukin wayang Indonesia ke representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity sejak tahun 2008. Nah, dari sini mulai menarik teman-teman Pro2, karena wayang itu sebenarnya udah punya perjalanan yang panjang banget. Jadi sebelum kita ngomongin teknologi yang bikin wayang bisa dikontrol lewat tangan, kita kenalan dulu deh ya sama wayang dan kenapa kesenian ini punya posisi penting dalam budaya Indonesia. Tapi setelah yang satu ini, karena Uut bakal puterin satu lagu dari Rosa dan juga MKK Klik dengan Sinaran.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya Pak, dengan saya sendiri.
1: Gini Pak, kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius Pak? Baik Pak, nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
5: Woi, Nin.
4: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
5: Hah? Kena tipu?
4: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
5: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
6: Halo, teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu,

Balik lagi teman-teman Produe, tentunya masih bareng Uut ya, kita di Insta buat sore hari ini. Nah, kita kenalan dulu ya sama yang namanya wayang. Nah, kalau selama ini kita cuma mengenal wayang itu sebagai boneka yang dimainin sama dalang. Nah, sebenarnya bentuk wayang itu jauh lebih beragam daripada itu teman-teman Produe. UNESCO itu menjelaskan bahwa wayang udah berkembang selama berabad-abad dan punya berbagai bentuk pertunjukan. Ada wayang kulit yang menggunakan karakter dua dimensi dari kulit dan dimainkan di depan layar dengan bantuan cahaya. Terus ada juga jenis wayang lain dengan bentuk dan gaya pertunjukan yang berbeda. Dan yang menarik, wayang itu bukan cuma berkembang di satu tempat. Tradisi ini juga menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia teman Produa. Dan kemudian berkembang dengan gaya pertunjukan serta musik yang berbeda-beda. Jadi kalau kita ngomongin wayang, nah sebenarnya ini kita lagi ngomongin sebuah tradisi yang punya banyak bentuk dan terus mengalami perkembangan. Bahkan UNESCO itu mencatat bahwa upaya pelestarian wayang di Indonesia itu bukan cuma soal menyimpan wayang di museum aja, tapi ada juga nih program pendidikan, pelatihan, dokumentasi, sampai ke pengembangan bentuk wayang untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, ini nih yang nyambung banget sama eksperimennya Handtrack Wayang. Karena ternyata menjaga tradisi itu bukan berarti semuanya harus dibuat persis kayak masa lalu. Tradisi ini juga bisa dipelajari, dikembangkan, kemudian dicoba masuk ke medium baru gitu. Dan yang penting, proses inovasinya itu tetap menghargai akar budaya yang dibawa. Jadi, kalau ada yang bilang nih, wayang kok dibikin pakai teknologi segala sih gitu. Nah, mungkin

Justru itu pertanyaan yang menarik, karena teknologi itu bisa menjadi media baru untuk memperkenalkan sesuatu yang sebenarnya kita udah lama punya hal itu gitu. Tapi sekarang muncul lagi pertanyaan berikutnya, teman-teman Pro 2. Kalau wayang udah masuk ke dunia digital, sebenarnya apa yang berubah gitu? Apakah cuma cara menggerakkannya atau pengalaman menonton wayangnya itu juga bisa ikut berubah? Nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi, teman-teman Pro 2. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hey, apa? Nanti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
6: Eh, udah sore nih. Ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
7: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
6: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
8: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
6: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
8: In-

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah, tadi kita udah bertanya-tanya ya, apakah dengan masuknya wayang ke dunia digital ini itu ikut mengubah pengalaman kita menonton wayang atau cuma cara menggerakkannya aja nih yang berubah? Nah, teman-teman Pro 2, bagian yang menurut Uut itu paling menarik dari eksperimen ini adalah gimana gerakan tangan manusia itu bisa diterjemahkan menjadi gerakan visual gitu ya kan. Dan agama Hesa itu menggunakan touch designer untuk membaca gerakan tangan secara real time. Jadi, ketika tangan bergerak, sistem membaca gerakan tersebut dan kemudian menghubungkannya dengan visual wayang yang ditampilkan melalui projection mapping. Nah, kalau kita bayangin secara sederhana, tangan kita ini kayak lagi menjadi controller. Dan bedanya, kita nggak perlu memegang joystick atau alat khusus kayak kita lagi main game. Gerakan tubuh atau tangan itu menjadi input, kemudian komputer menerjemahkannya menjadi respons visual. Nah, disinilah konsep visual interaktif itu mulai kerasa. Kita bukan cuma menjadi orang yang melihat pertunjukan, tapi gerakan kita itu bisa ikut mempengaruhi apa yang muncul di depan mata. Dan sebenarnya konsep kayak gini tuh nunjukin bagaimana teknologi digital itu bisa mengubah cara seseorang berinteraksi dengan sebuah karya seni. Nah, biasanya kan kita ngeliat karya seni itu dari luar. Kita datang, duduk, lihat, udah selesai gitu aja ya kan. Tapi dalam karya interaktif, penonton itu bisa punya peran yang lebih besar karena tindakan mereka bisa menjadi bagian dari pengalaman visual. Nah, kalau diterapkan lebih jauh ke kesenian tradisional, tentu kemungkinan eksperimentasinya jadi luas banget. Bayangin aja kalau generasi muda yang mungkin selama ini ngerasa wayang itu terlalu jauh ya dari kehidupan mereka, justru menemukan wayang lewat visual digital, projection mapping atau teknologi interaktif. Jadi bukan berarti cara tradisionalnya harus ditinggalin. Justru bisa ada dua dunia yang berjalan berdampingan. Karena teknologi di sini itu bukan otomatis menjadi pengganti dalang atau pengganti pertunjukan wayang tradisional. Ini lebih kayak ke media baru untuk bereksperimen gitu ya. Dan emang agama Hesa ini bisa banget menjadi inspirasi kita untuk di sore hari ini ya teman-teman Pro 2, karena dia ini bisa membuat sebuah inovasi yang gak kepikiran sama orang. Kayak siapa yang mikir gitu kan kalau wayang ini bisa dibikin dalam versi digital kayak gitu. Nah, kita gak tahu nih kedepannya kira-kira ada apa lagi, ada gebrakan-gebrakan apa lagi atau inovasi-inovasi apa lagi dari anak-anak muda Indonesia untuk lebih memajukan budaya Indonesia. Dan juga teman-teman Pro 2, udah hampir 1 jam kita di Insta untuk sore hari ini, kita udah ngulik-ngulik seputar dengan wayang digital ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kamu di sore hari ini dan juga bisa sedikit memberikan insight baru buat teman-teman Pro 2. Nanti kita ketemu lagi di pukul 17 ya, tentunya dengan program berikutnya bakal ada break time yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 18 nanti. So tetap stay tune terus teman-teman Pro 2 tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

Pukul 17 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2 masih bareng UU. Tentunya kita di program berikutnya, teman-teman Pro2 bakal ada break time yang nemenin kamu dalam 1 jam ke depan sampai ke pukul 18 nanti. Nah, teman-teman Pro2, di break time kali ini kita bakal ngobrolin seputar hal yang cukup meragukan, membingungkan ya di beberapa waktu belakangan ini apalagi di dunia kuliner. Teman-teman Pro2 itu di TikTok sempat ada perdebatan tentang ini gitu ya. Nah, teman Pro2 siapa nih yang kalau ngelihat makanan atau minuman yang warna ungu tuh langsung mikir, "Oh, ini pasti ubi ungu nih," gitu. Apalagi ya sekarang kan ada kayak ubi latte, ada ubi ice cream, ada ubi cake, sampai ke berbagai dessert yang namanya pakai ube gitu. Padahal ternyata ube sama ubi ungu itu bukan sesuatu yang sama, teman-teman Pro2. Nah, ini nih yang sering bikin salah paham karena namanya mirip dan warnanya tuh juga sama-sama ungu. Kalau ube itu sebenarnya adalah jenis purple yam dengan nama ilmiah Dioscorea alata. Dan ubi ini populer banget di Filipina dan emang udah lama jadi bagian dari kuliner di sana. Nah, sementara kalau ubi ungu itu biasa kita kenal di Indonesia ya, merupakan jenis ubi jalar dengan nama ilmiahnya itu Lopomea batatas. Jadi dari tanamannya aja tuh udah beda sebenarnya ya, teman-teman Pro2. Nah, kalau ubi itu biasanya punya warna ungu yang cukup cerah. Nah, dan karakter rasa yang manis dengan aroma yang sering digambarkan mirip dengan vanilla. Makanya ube ini sering banget masuk ke dunia dessert, mulai dari selai ube, es krim, mochi, pancake ya, sampai ke berbagai jenis kue. Nah, sementara itu kalau ubi ungu ya, itu ini lebih familiar buat kita. Mau dikukus, direbus, digoreng, dibuat kolak gitu kan, itu jadiin bahan kue itu semuanya udah biasa banget kalau sama kita. Nah, jadi kalau selama ini kamu ngira ube itu cuma nama fancy dari ubi ungu, nah itu ternyata nggak sesederhana itu ya, teman Pro2 gitu. Nah, kalau jenis namanya aja beda, ini pasti ada dong perbedaan lainnya, teman-teman Pro2. Dan yang paling gampang sebenarnya ini bisa kita lihat dari penampilan sampai ke rasa ketika dua-duanya itu udah masuk ke dalam dapur. Nanti kita bakal ngobrolin perbedaan dari ubi ungu dan juga ube ini ya, teman-teman Pro2. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada Afgan dengan Tak Ada Rencana Ku Jatuh Cinta.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri. Seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
8: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih pengen nanya sesuatu tapi takut dibilang gak ngerti? Padahal justru dari pertanyaan, banyak penemuan besar yang lahir. Semua orang hebat pernah jadi orang yang penasaran kok. Jadi jangan malu buat bertanya, mencoba, dan mencari tahu hal baru. Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal gimana kita memanfaatkan untuk terus belajar dan juga berkembang. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju inovasi. Dan siapa tahu, pertanyaan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi awal lahirnya ide luar biasa besok.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Batul tuh Aleona.
0: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
4: Hari gini masih ribet aja ngubrang-abrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
3: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
4: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan pekan Kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
3: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong nih.
4: Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Iya, tentunya masih di break time. Kita masih ngobrolin seputar dengan perbedaan antara ubi ungu dan juga ube, teman-teman Pro 2. Nah, sekarang kita coba bedain ube dan ubi ungu dari karakter yang paling gampang dikenali, yaitu warna dan juga rasanya. Nah, teman-teman Pro 2, kalau ube itu biasanya punya daging buahnya itu berwarna ungu muda sampai ke ungu cerah. Nah, warna ini tuh berasal dari pigmen alami termasuk antosianin. Nah, sementara itu kalau ubi ungu, dia ini cenderung punya warna yang lebih gelap apalagi setelah dimasak. Tapi warna aja tuh sebenarnya nggak selalu cukup ya buat memastikan sebuah umbi itu ube atau ubi ungu. Nah, kita masuk ke rasa nih teman-teman Pro 2. Kalau ube itu punya rasanya karakternya manis teman-teman Pro 2 yang cukup khas dan juga ada aroma yang harum yang sering diasosiasikan dengan vanilla. Nah, itu sebabnya ketika dijadiin dessert, rasa ube itu biasanya kerasa lebih wangi ya dan juga punya karakter yang cukup khas kayak gitu. Nah, sedangkan kalau ubi ungu itu punya rasa manis alami yang lebih familiar buat lidah kita. Nah, karakternya itu juga cenderung lebih sederhana dan kerasa seperti rasa ubi pada umumnya aja gitu. Makanya teman Pro 2, kalau kamu pernah nyobain dessert ube terus kamu ngerasa kok rasanya beda ya dari ubi ungu yang biasanya aku makan, ya karena emang beda bahan dasarnya kayak gitu. Dan ada satu hal lagi yang menarik teman-teman Pro 2, ubi sendiri itu udah lama digunakan dalam kuliner Filipina. Jadi tren ube yang sekarang muncul di berbagai coffee shop itu sebenarnya bukan berarti bahan ini baru ada, tapi yang baru itu adalah popularitasnya di berbagai negara dan juga cara penyajiannya yang semakin kekinian. Jadi sekarang kalau kamu nemu menu ube ya, kamu tuh jangan langsung bayangin ubi ungu kukus yang biasanya kamu beli di pasar ya teman-teman Pro 2. Nah, tadi kita udah ngeliat dari warna dan juga rasa ya, udah mulai kelihatan nih bedanya ya. Tapi buat kamu yang suka masak atau penasaran kenapa hasil dessert ube itu bisa beda dari dessert ubi ungu, ternyata teksturnya juga punya cerita sendiri teman-teman Pro 2. Juga ada perbedaan tekstur dari ube dan juga ubi ungu. Kira-kira gimana nih tekstur masing-masing antara umbi-umbian dua ini, nanti kita bakal spill-spill ya teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bung Karno pernah berkata, suatu bangsa adalah suatu kesatuan jiwa. Maka perkuat jiwa yang satu, bulatkan tekad untuk maju, berbuat sebaik-baiknya, berkata sebermanfaatnya untuk Indonesia yang jaya.
3: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Okay, teman-teman Bro 2, kita lanjut lagi ya mencari perbedaan antara ube dan juga ubi ungu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling kerasa kalau dua bahan ini tuh benar-benar dipakai buat masak, yaitu tekstur. Nah, ube dan ubi ungu ini sama-sama bisa dibuat lembut dan juga dihalusin, teman-teman Bro 2. Tapi ketika udah masuk ke proses pengolahan, karakter keduanya tuh nggak persis sama ya, teman Bro 2. Ube itu cenderung punya tekstur yang lebih padat, lembab dan juga creamy ketika diolah. Nah, karakter ini yang bikin ube itu cocok banget dijadiin pasta atau isian berbagai dessert. Nah, kalau di Filipina, ube itu sering dibuat menjadi ube halaya, kayak pasta manis gitu ya, yang kemudian bisa digunakan untuk berbagai makanan penutup atau dessert. Nah, sementara itu kalau ubi ungu itu punya tekstur yang cenderung lebih lembut dan juga berair. Nah, kalau udah dikukus atau direbus, biasanya itu tinggal ditumbuk aja sampai halus dan teksturnya itu bisa kerasa lebih mirip dengan mashed potato. Jadi walaupun sama-sama berwarna ungu dan sama-sama bisa dihaluskan, hasil akhirnya tuh belum tentu sama ya, teman-teman Pro 2. Dan ini juga yang bikin keduanya itu nggak selalu bisa saling menggantikan dalam resep ya. Jadi ubi ungu itu nggak bisa gantiin ube, pun ube nggak bisa gantiin ubi ungu. Misalnya nih, ada dessert yang memang membutuhkan karakter ube terus diganti sama ubi ungu. Nah, kalau dari warna mungkin masih dapat lah ya gitu, tapi kalau soal rasa dan tekstur itu bisa berubah. And that's why ketika sekarang banyak makanan yang menggunakan label ube, itu sebenarnya menarik juga buat melihat bahan yang dipakai. Karena bisa aja sih sebenarnya yang digunakan tuh benar-benar ube, tapi bisa juga produk tersebut menggunakan ubi ungu sebagai alternatifnya. Nah, buat konsumen biasa mungkin kelihatannya nggak terlalu penting ya, teman-teman Pro 2. Tapi buat orang yang memang berkecimpung di dunia kuliner, perbedaan bahan kayak gini tuh bisa cukup menentukan hasil akhirnya gitu. Nah, sekarang teman-teman Pro 2 udah tahu ya kalau ube dan juga ubi ungu itu ternyata beda dari tanaman, rasa sampai ke teksturnya. Tapi ada satu hal yang bikin keduanya sama-sama menarik, teman-teman Pro 2, yaitu warna ungunya ya kan. Nah, dari mana sih warna itu berasal dan sebenarnya apa yang bikin ini menarik, teman-teman Pro 2? Nanti kita bakal spill lebih lanjut lagi setelah yang satu ini.

0: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah, teman-teman Pro 2, ternyata warna ungu pada ube dan ubi ungu itu bukan cuma bikin makanan kelihatan cantik di kamera ya. Warna tersebut berasal dari pigmen alami, salah satunya yaitu antosianin. Jadi wajar ya kalau sekarang bahan-bahan berwarna ungu tuh semakin sering muncul di dunia kuliner. Selain punya rasa yang khas, warnanya emang gampang bikin makanan kelihatan menarik, teman-teman Pro 2. Nah, sementara itu kita nggak perlu membandingkan ya mana yang lebih bagus, yang lebih mahal, yang lebih keren, ube atau ubi ungu, karena masing-masing punya karakter sendiri ya, teman-teman Pro 2. Nah, jadi itu dia pembahasan kita untuk hari ini di Break Time seputar dengan perbedaan antara ube dan juga ubi ungu. Nanti kita ketemu lagi, teman-teman Pro 2, di program berikutnya bakal ada Pro 2 Sunset di pukul 18.00.

0: Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Produa di pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bareng Uut ya kita di sore ceria hari ini. Dan kita sudah berada di program berikutnya. Bakal ada Produa Sunset yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan ya teman-teman Produa, sampai ke pukul 19 nanti. Nah teman-teman Produa, di Produa Sunset hari ini kita bakal bahas seputar dengan sedotan ya kan. Nah mungkin teman-teman Produa nih pernah ya, kamu tuh ngelihat sedotan yang bentuknya tuh aneh banget sampai mikir, wah ini sedotan atau alat buat ngaduk minuman sih gitu ya kan, saking pipihnya atau saking anehnya gitu kali ya. Nah ternyata benda yang bentuknya pipih dan punya 3 lubang kecil ini emang sedotan teman-teman Produa, namanya itu sunpin tube. Dan belakangan sunpin tube ini mulai banyak dipakai buat minum teh dan juga milk tea. Apalagi sekarang banyak banget orang-orang yang jual milk tea, kayak roasted oolong milk tea gitu-gitu ya. Nah itu kan dikasih sedotannya kayak pipih gitu dan lubangnya ada 3 gitu kan. Bahkan ya Uut juga mengalami hal ini. Kayak pas Uut kasih coba ke Mama Uut, Mama Uut bilang kayak, ih ini minumnya gak enak pakai sedotan kayak gini, gak kerasa segar gitu ya kan. Kayak ini sedotan apa gitu kan. Nah bentuknya emang beda teman-teman Produa dari sedotan biasa. Nah kalau sedotan boba itu kan biasanya satu lubang yang besar gitu ya kan. Nah kalau sunpin tube ini justru punya 3 seluruhan kecil yang bikin aliran minumannya jadi lebih pelan. Nah kalau dari referensi yang Uut baca, ini dari rri.co.id teman-teman Produa, ini mencatat diameter tiap selurannya itu sekitar 2 mm. Jadi memang jauh lebih kecil ya dibanding dengan sedotan biasa. Nah efeknya kalau kita pakai sunpin tube ini, waktu kita minum, tehnya itu nggak langsung masuk banyak sekaligus. Jadi emang rasanya lebih pelan dan satu gelas minuman itu juga bisa kerasa lebih lama diminum. Tapi jangan salah tangkap dan salah sangka dulu ya teman-teman Produa, ini bukan sedotan ajaib yang tiba-tiba bikin teh biasa berubah jadi teh mahal. Konsepnya ini lebih ke mengubah cara kita menikmati minuman ya. Kalau biasanya kita minum teh itu tinggal di slurp abis gitu ya kan. Nah kalau pakai sunpin tube ini kamu dipaksa sedikit lebih santai gitu ya kan. Tegukannya juga gak bisa yang gluk-gluk-gluk gitu ya. Emang tegukannya tegukan-tegukan imut gitu kan. Dan alirannya pun juga pelan. Dan tentunya rasa minuman ini bisa kerasa lebih lama di mulut kita. Makanya benda yang kelihatannya simple ini malah menarik perhatian, karena ternyata cuma dengan mengganti bentuk sedotan, pengalaman minum itu juga bisa terasa berbeda. Nah, tapi teman-teman Produa, yang bikin sunpin tube ini makin menarik adalah ternyata benda ini tuh bukan barang baru yang tiba-tiba muncul gara-gara viral di media sosial. Sedotan ini itu ternyata udah cukup lama dan awalnya malah bukan dibuat khusus untuk teh. Nah, kira-kira untuk apa nih dibikin sedotan yang satu ini? Nanti kita bakal spill teman-teman Produa setelah yang satu ini. Kalian jangan kemana-mana, tetap setia terus di 94,8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro 2, kita break dulu dari Pro 2 Sunset buat sore hari ini. Karena untuk informasi azan maghrib, wilayah kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya, itu akan berkumandang di pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Namun seperti biasa, kita bakal bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi, dan kita bakal dijelang dengan lagu-lagu bernuansa Islami. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Halo.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Kami yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah, maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah. Menanam pohon tidak hanya menyelamatkan kita dari bencana, namun juga sekaligus menabung pahala darinya. Karena tanah yang ditanami adalah sumber rezeki bagi yang menanami pun yang menikmati. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang makan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis rawah Bukhari Muslim.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Ngompro 2. Mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Perbendaharaan rasa kopi khas Indonesia sangat beragam. Setelah dulu populernya kopi luwak di tengah masyarakat, kini ada lagi kopi kawa daun yang beranjak naik. Dari namanya yang begitu kental akan nilai tradisi dan kesederhanaan membuat banyak orang penasaran akan cita rasa dan sejarah dari kopi kawa ini. Kawa artinya kopi. Dari bahasa Arab, kahwah. Daun sendiri dari bahasa Indonesia. Jadi, kawa daun adalah minuman yang dibuat dari seduhan daun kopi. Seperti teh yang diseduh dengan air panas dan bukan dari bijinya, cara menikmatinya juga terbilang unik, yakni menggunakan tempurung atau batok kelapa, yang biasanya satu paket dengan gorengan. Sambil bersila di atas balai-balai bambu seraya dihembus angin sepoi-sepoi dingin pegunungan, sungguh kenikmatan tak terkira bagi penggemarnya. Tidak hanya menjanjikan cita rasa yang enak, namun kopi kawa daun juga menawarkan banyak khasiat bagi kesehatan.
1: Saya udah mencoba dan nikmati, itu enak sekali, membuat badan segar. Dan kalau saya lihat dari bentuk minuman itu, dia bening, tapi terasa membuat tubuh saya jadi enak, ringan.
0: Warna gelap dari kawa daun ini sendiri menggambarkan jelas sejarah kelamnya zaman dahulu, khususnya bagi orang Minang. Bermula dari keinginan Gubernur Jenderal Van den Bosch untuk menerapkan tanam paksa kopi di ranah Minang, pada tahun 1840 menyusul keberhasilan di Tanah Jawa 10 tahun sebelumnya. Kopi adalah komoditi bernilai tinggi di Eropa, sehingga keuntungan yang diraup sungguh luar biasa bagi Belanda. Akibat harganya yang tinggi itu, semua biji kopi harus diserahkan ke gudang kopi alias Kafi Pakuis, tanpa boleh tercecer sebiji pun. Lalu muncul sebutan pakuih kopi bagi pegawai pribumi yang menguras gudang kopi ini dan mereka terciprat ikut menjadi kaya. Tapi malang bagi masyarakat kebanyakan. Mereka hanya boleh menanam saja tanpa boleh mencicipi rasa minuman kopi yang diolah dari bijinya. Kopi adalah minuman para dewa yang tak terjangkau tangan. Tapi tak kayu janjang di kapiang, tak ameh bungka di asah. Timbullah ide kreatif untuk membuat minuman yang menyeduh daunnya. Demi bisa mencicipi rasa kopi yang harum itu, dipastikan bahwa ide ini muncul terinspirasi dari cara mengolah daun teh menjadi minuman. Bangsa Belanda yang mengetahui hal ini menyebutnya Melayu kopi daun karena mereka meminum minuman kawa daun ini. Pastinya rasa daun kopi tidak sama dengan biji kopi. Tapi setidaknya ada bau-bau kopinya juga. Kelat-kelat sedikit tidak apalah. Mungkin begitu pandangan masyarakat saat itu. Penderitaan ini baru berakhir pada tahun 1908 ketika tanam paksa kopi diganti dengan penerapan belasting atau pajak. Namun tradisi minum air daun kopi ternyata tidak ikut berhenti, yang mungkin karena sudah berlangsung lebih dari 60 tahun. Sebelum diseduh, daun kopi diasapi dulu sampai kering. Proses ini memakan waktu kurang lebih 12 jam. Setelah itu, baru disiram dengan air panas di dalam tabung bambu. Selanjutnya ditambahkan gula saka dan kayu manis sebagai pemanis dan jadilah setempurung kopi kawa daun. Proses pengasapan daun kopi ini terekam dalam sebuah potret koleksi Tropen Museum. Beberapa orang ibu sedang bakalumun asok mengasapi daun kopi. Di belakang mereka didirikan tikar sebagai penghalang angin. Tentu saja karena mereka tidak mengharapkan api menyala dan membakar daun-daun kopi itu. Kalau daunnya sudah berbunyi gemerisik, artinya proses pengasapan sudah selesai, lalu siap untuk diolah selanjutnya. Dalam proses perebusan sendiri, membutuhkan waktu selama 1 jam, yang menurut Indra, salah seorang pembuat kopi kawah daun, akan menyebabkan seluruh khasiat dari daun itu keluar.
2: Artinya semua khasiat yang ada di dalam daun kopi, nah dengan 1 jam proses semuanya keluar, khasiatnya nanti.
0: Warung kopi kawah daun belakangan ini marak muncul di wilayah Sumatera Barat. Jika menelusuri kota Padang, warung ini pasti mudah ditemui di setiap sudut kota. Apalagi jika menelusuri perjalanan dari Batu Sangkar menuju kota Bukit Tinggi yang berhawa sejuk. Lebih banyak lagi warung serupa yang ditemui. Sementara itu, jika menelusuri perjalanan dari kota Bukit Tinggi menuju kota Payakumbuh, warung yang sama juga mudah ditemui. Bedanya, warung-warung ini menampilkan olahan kopi kawah daun dalam bentuk modern. Baik itu yang sudah dicampur dengan susu atau dipadu dengan teh talua, minuman khas Sumatera Barat.
3: Kalau rasanya kawah daun itu kerasa banget ya. Rasa jadi, apalagi ditambahin susu jadi sedap jadi.
4: Rasanya gurih kali itu. Kalau terasa aromanya harum. Enak kita minum, itulah ciri khas minuman tanami gitu.
0: Pendengar, itulah kopi kawah khas ranah Minang, Sumatera Barat. Tak hanya nikmat, tetapi juga syarat akan nilai sejarah perjuangan bangsa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah, teman-teman Pro2, kalau kamu baru tahu nih Sunpin Tube ini gara-gara tren minuman sekarang, ternyata sedotan ini tuh sebenarnya udah ada ya sejak sekitar tahun 2004. Dan yang menarik teman-teman Pro2, awalnya Sunpin Tube ini justru dipakai untuk menikmati kopi dan terutama minuman yang masih panas. Nah, desainnya dibuat dengan saluran kecil supaya cairannya masuk ke mulut tuh nggak terlalu banyak sekaligus gitu ya teman-teman Pro2, asal usul dari Sunpin Tube yang sering kamu jumpai sekarang. Nah, teman-teman Pro2 nggak kerasa ya, kita udah hampir di penghujung Pro2 Sunset buat hari ini, karena nanti tepat di pukul 19 kita bakal bergabung juga dengan Pro2 Jakarta ya untuk mengikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indie. Tapi sebelum itu teman-teman Pro2, Uut bakal tutup dulu dengan satu lagu untuk menutup kebersamaan kita di hari ini. Bakal ada lagu dari Zack Tabutlo dengan Give Me Your Forever.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, sebelum kita bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Pro Indi, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari film layar lebar Labubu yang tengah dikembangkan Sony Pictures bersama dengan Popmart. Proyek tersebut akan menggabungkan format live action dan juga CGI. Paul King dipercaya menjadi sutradara sekaligus produser film tersebut. Dia sebelumnya dikenal melalui film Paddington, Paddington 2, dan juga Wonka. Beralih ke berita kedua, lagu BTS Normal mencatatkan pencapaian baru di tangga lagu Billboard. Lagu tersebut di posisi ke-40 Billboard Pop Airplay. Dilansir dari Sumpi, Billboard mengumumkan pencapaian tersebut pada 11 Agustus 2026 waktu setempat. Pop Airplay mengukur jumlah pemutaran lagu di stasiun radio top 40 Amerika Serikat. Last but not least, teman-teman Pro 2, Instagram melakukan penyegaran terhadap tampilan watermark setelah sekitar satu dekade. Perubahan tersebut diperkenalkan Head of Instagram, Adam Mosseri, melalui akun pribadinya. Penyegaran ini terlihat dari perubahan bentuk tipografi pada tulisan Instagram. Identitas baru tersebut tetap mempertahankan karakter tulisan yang menjadi ciri khas platform. Oke teman-teman Pro 2, sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info. Dan juga saatnya untuk Uut pamit undur diri dari ruang dengar kamu di hari ini. Dan selamat mengikuti program siaran berjaringan Indonesia Pro Indi dengan Pro 2 Jakarta. So it's time for Uut signing out dari ruang dengar kamu di sore ceria hari ini, and see you tomorrow.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: berdua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman produs, selamat malam. Gimana kabarnya malam ini teman-teman? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget teman produs di hari ini. Aku Ashabul kembali menyapa kamu di program luar biasa teman produs, program Retro Hour, di mana ini adalah program yang ngajak kita nostalgia dengan masa-masa lalu teman produs ya, dengan muterin lagu-lagu lama. Gimana teman produs, satu jam ini program Retro Hour. Nanti di jam 9 ke jam 11 aku bakal sapa kamu di program Story of the Day. Jadi boleh banget bagi yang mau cerita, bagi yang mau curhat, bagi yang mau minta pendapat, boleh banget nanti join ya bareng Ashabul di pukul 9 ke pukul 11 malam. Dan nanti di pukul 11 hingga pukul 12 aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan di program Jazz Music. Jadi ini pasti bakalan jadi momen banget nih buat kita seru-seruan bareng teman Pro 2 ya. Makanya kamu kumpul bareng aku di 94,8 FM. Aku puterin dulu di satu jam ini lagu-lagu lama, lagu yang bikin kita nostalgia. Jika tadi ada band Pemain Cinta, next teman Pro 2 ada Afgan dengan Panah Asmara.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

para pahlawan hidup di zaman kita, mungkin mereka tidak lagi berlari membawa senjata, tapi berjalan membawa mimpi di tengah dunia yang serba cepat. Mungkin mereka akan berjuang bukan melawan penjajahan, melainkan melawan kebodohan, ketidakpedulian, dan rasa takut untuk mencoba. Mereka mungkin akan menggunakan teknologi bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk belajar, berkarya, dan menyuarakan hal-hal yang berarti. Sebab zaman boleh berubah, tapi semangat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri seharusnya tidak pernah berhenti. Hari ini, perjuangan bisa dimulai dari sebuah ide, sebuah karya, sebuah prestasi, bahkan dari keberanian untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Barangkali, jika para pahlawan melihat kita hari ini, mereka tidak bertanya seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar yang sudah kita berikan untuk Indonesia.

0: Ewah, ewah. Buka main sa talangkat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Oke, nomor pro 2. Barusan ada Rizky Febian lewat di ruang dengar kamu ya, teman-teman pro 2 kesempurnaan cinta. Ini requestan dari teman kita, teman-teman ya, ada Kak Sri. Thank you banget buat Kak Sri udah join bareng Ashabul di malam ini plus juga udah request. Senang banget nih teman pro 2 ya, Kak Sri. Ini perasaan Habul baru pertama sapa kali ya. Atau Habul yang lupa nih. Dan Kak Sri teman pro 2 ini mau nyampein pesan. Pesannya semoga semuanya diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi teman pro 2 ya, beberapa hari ini kita dengar banyak kabar yang agak sedikit menyayat hati. Ada saudara-saudara kita yang sekarang lagi berjuang gitu ya teman pro 2 di tengah bencana yang terjadi. Seperti di NTT, gempa bumi yang terjadi. Buat teman-teman yang ada di NTT semoga diberikan ketabahan dan semoga segera pulih dari keadaan yang sekarang yang mungkin sangat tidak baik-baik saja. Doa terbaik dari aku dan tentunya dari teman-teman Pro 2 untuk saudara-saudara yang ada di NTT. Dan juga teman-teman Pro 2 boleh banget nih kita tingkatkan lagi nih doa kita masing-masing ya, karena gak hanya di NTT tapi di beberapa titik, di beberapa wilayah yang ada di Indonesia juga terjadi gempa bumi. Semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya teman pro 2, dimanapun dan juga siapapun. Teman pro 2, ada Kadisa nih yang baru join bareng kita. Kadisa, apa kabar? Semoga Kadisa sehat selalu, bahagia selalu. Ini Kadisa, ada sesuatu nih di kolom komentar teman pro 2. Masya Allah, bahagia sekali ya Bang Habul rajin live. Ini karena Kadisa, kalau bukan karena Kadisa mungkin Mas Habul gak live ya malam ini. Dan ternyata kita bertemu Kadisa, boleh banget nih. Ditunggu cerita-cerita menarik Kadisa. Terus juga Kak Sri ngucapin terima kasih ya Kak sudah diputerin lagunya. Siap, sama-sama Kak Sri. Semoga Kak Sri bahagia dengan join di Pro 2, terus juga request di Pro 2. Apalagi sama Ashabul. Semoga bahagianya selalu jadi milik Kak Sri dan juga kita semua ya teman Pro 2. Next ada lagu Cinta Terakhir teman Pro 2 dari Setia Bonar. Ini requestan siapa, Bul? Ini requestan dari teman kita, nama akunnya akun berdua. Berduanya sama siapa Kak? Aku dan kamu kah? Langsung aja sama pro 2 ya. Kita ke lagu Setia Bonar dan nanti bakal disusul dengan lagu request. Andai Kak Januari. Halo Kak Januari, harus setia nih di 94,8 FM. Gimana teman pro 2? Kak Januari ini mau diputerin lagu Cinta Tak Bersyarat. Tuh teman pro 2, Cinta Tak Bersyarat. Namun sebelum itu teman pro 2, kita ke Cinta Terakhir dulu ya. Dari Setia Bonar, ini dia.

Oke, teman Pro 2. Barusan ada Cinta Tak Bersyarat, teman-teman Pro 2 ya. Ini lagu dari Elemen Reunion feat Tisa Biani. Dan next, teman Pro 2, Aku Lelakimu dari Firza. Ini juga merupakan requestan dari teman kita ya yang

udah join di live TikTok malam ini. Siapa Bul? Ada Kadisa teman Pro 2. Barusan lagu Cinta Tak Bersyarat ini dari siapa ya tadi? Habur sampai lupa nih. Kalau Cinta Terakhir itu dari kita berdua. Dari Cinta Tak Bersyarat ini kalau nggak salah dari siapa ya? Ada nggak ya? Habur catat. Bentar teman Pro 2 ya. Dari... agak lama ya. Dari Kak Januari. Iya, Kak Januari. Tadi udah request nih lagu Cinta Tak Bersyarat. Thank you buat Kak Januari. Next, kita bakal puterin Aku Lelakimu teman Pro 2. Ini requestan dari Kak Disa. Yang mana Kak Disa sekarang lagi seru-seruan bareng aku di live TikTok. Kita saling melempar pertanyaan seperti itu ya teman Pro 2. Yang penasaran boleh banget join aja, gabung aja ya di live TikTok aku malam ini. Aku bakalan live hingga nanti pukul berapa? Hayo, komen aja ya, baik itu di WhatsApp maupun di live TikTok. Teman Pro 2, aku mau ke Firza dulu dan nanti bakal sapa kamu lagi tentunya di program Retro Horror.

Oke, teman Pro 2, barusan ada Januariah lewat di ruang dengar kamu dari Glenn Fredly. Yang mana lagu ini sedih banget, teman-teman Pro 2 ya. Kita dibawa mellow nih malam ini dengan lagu Januari oleh Glenn Fredly. Yang mana lagu ini, teman Pro 2, itu bermakna tentang kepedihan dan juga kehancuran hati seorang pria yang harus merelakan berakhirnya hubungan cinta yang telah lama ia jalin. Jadi kalau misalkan kamu nih ada di posisi ini, teman Pro 2 ya, aku harap kamu bisa segera move on walaupun agak sedikit berat, teman-teman ya, karena udah mungkin kamu udah sayang banget. Tapi it's okay, gak apa-apa teman-teman. Kalau misalkan sekarang memang faktanya seperti itu, aku yakin berarti dia bukan yang terbaik untuk kamu. Dan percayalah, akan ada seseorang yang datang buat kamu, yang itu terbaik untuk kamu di waktu yang tepat, teman-teman ya. Mungkin beberapa waktu yang akan datang, akan ada pengganti yang jauh lebih baik, mana tahu. Dan kalau kamu relate banget sama lagu ini, karena kisahnya, plus juga karena Januari, mana tahu nih ada yang mengakhiri hubungan di Januari. Sekarang udah Agustus. Berarti udah 8 bulan nih kamu gak menjalin hubungan. Aku yakin 8 bulan ini udah cukup lama sih untuk kamu bisa kembali bangkit, teman-teman Pro 2. Dan next, aku masih muterin lagu requestan kamu di program Retro Hour. Ada lagu requestan dari Kak Siti, mau diputarin lagu Noah, Separuh Aku. Tuh, lagi-lagi lagunya romantis banget, teman Pro 2 ya. Separuh Aku dari Noah. Tadi ada Firza, Aku Lelakimu. Terus juga ada Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Semoga lagu-lagu malam ini bisa menghibur kamu. Apalagi bagi kamu yang sekarang gak ada kerjaan, gak tahu mau ngapain. Boleh banget, teman Pro 2 ya. Gabung aja bareng aku, Ashabul. Aku bakal nemenin kamu hingga nanti pukul 12 malam. Next, teman Pro 2, kita ke Noah dulu dengan Separuh Aku.

Oke, nama Pro 2 barusan ada Separuh Aku dari Noah. Lagunya romantis banget, teman Pro 2 ya. Lagu lama tapi bikin kita tersenyum nih, teman-teman Pro 2. Apalagi bagi kamu yang lagi kasmaran, jia. So, nama Pro 2, aku bakal puterin dulu nih lagu pamungkas kita ya di program Retro Hour. Dan aku juga bakal mengakhiri live kita di malam ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah join. Thank you banget buat teman-teman yang udah gabung. Dan aku harap kamu masih setia bareng aku Ashabul, teman-teman ya, karena aku masih nemenin kamu hingga nanti pukul 12 malam. Next ada program Story of the Day, di mana aku bisa dengerin cerita kamu, curhatan kamu, dan mungkin bisa jawab beberapa pertanyaan kamu, teman-teman Pro 2, dengerin harapan kamu atau salam-salam kamu. Jadi gimana caranya ke Habul? Caranya mudah, teman Pro 2 ya. Kamu bisa telepon aku di nomor WhatsApp Pro 2. Atau kamu bisa langsung hubungi aku di WhatsApp Pro 2. Nanti aku bakal bacain. Bagi yang mau ngobrol langsung, bisa langsung telepon aku ya ke nomor WhatsApp. Dan teman-teman Pro 2, tadi ada beberapa lagu yang masih aku sisipin, nanti kita puterin ya di program Story of the Day. Karena gak kerasa nih, udah pukul 20:58 waktu Indonesia Barat. Artinya 2 menit lagi, kita udah harus meninggalkan program Retro Hour. Sekali lagi, aku Ashabul mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga ini menjadi satu hal yang membuat kita jauh lebih baik ya dari tahun-tahun sebelumnya, terkhusus dalam kehidupan bernegara. Amin ya rabbal alamin. Selamat Pro 2, kita ke Sheila on 7. Lagu pamungkas kita ada Pemuja Rahasia.

0: kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, nama Pro 2 balik lagi bareng aku Ashabul ya di 94,8 FM. Dan barusan ada lagu Sabrina Leonor dengan Selesai. Teman Pro 2 ini requestan dari teman-teman kita ya melalui WhatsApp Pro 2. Ada siapa aja, Bul? Yang pertama teman Pro 2, lagu ini itu di request oleh sebentar. Ada Kak Cimi, terus juga ada siapa nih? Ada Kak Sya, thank you banget. Dan ada terakhir, ini ada Kak Fitriana. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah request. Next, kita angkat telepon dulu teman Pro 2, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana ini, Bapak?
1: Ini Udaroni, Abu.
0: Udaroni, apa kabar Udaroni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udaroni,
1: gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat dan baik. Gimana udah lama kita enggak ketemu?
1: Iya, udah lama banget ya. Lagunya apa sekarang nih ya, Bu?
0: Sekarang lagu Indonesia dan ya, juga mancanegara. Lagu pop Udaroni.
1: Ayo, lagu Indonesia aja lah ya, Abu, pilihkan dari cewek ya kalau ada.
0: Siap, Udaroni yang mau baru, lagu ya, yang terbaru?
1: Yang terbaru lah.
0: Boleh.
1: Ini yang dari cewek.
0: Ada Nadine Amizah, Udaroni.
1: Siapa?
0: Nadine Amizah.
1: Ah, itu yang mau yang terbaru ya?
0: Iya betul, Udaroni.
1: Ah, itu aja lah.
0: Siap, Udaroni. Ini ya, kan kita besok udah 17 Agustus.
1: Iya benar.
0: Ah, apa yang mau Udaroni sampai nih di malam ini untuk menyambut 17 Agustus esok hari?
1: Kabarnya di sini ada belum tahu juga nih. Di tempat Udaroni ini ada acara juga besok. Acaranya itu gitu.
0: Siap. Apa tuh acaranya Udaroni?
1: Belum tahu nih.
0: Oh, belum tahu. Ya. Mana tahu lomba. Bukan udah?
1: Iya, bukan. Iya, lomba.
0: Oh, lomba. Lomba panjat pinang kah udah?
1: Ayo, pacang pinang apa ini?
0: Asik tuh, Daroni ya.
1: Iyalah, kalau sepeda bol gimana?
0: Kalau habul palingan besok kalau enggak upacara. Oh iya, habul besok harus nyari baju olahraga merah putih, Udaroni.
1: Merah putih olahraga.
0: Iya. Udaroni ada jual baju itu kah?
1: Enggak ada jual baju itu.
0: Mana tahu ada, bisa habul pesan langsung gitu ya.
1: Iya lah.
0: Oke, Udaroni mau kirim salam sama siapa malam ini?
1: Iya, salam yang pertama untuk habul semua sekat keluarga ya.
0: Amin. Terima kasih Udaroni.
1: Iya. Salam tuh penyiar RI Perdua untuk semuanya ya.
0: Siap, siapa aja Udaroni yang tahu nama-namanya?
1: Yang di RI Perdua, yang tahu. Yang tahu ini Ahbul, Robi, Emil, Ica, Uut, Kelpi, Andim.
0: Berarti Udaroni udah tahu semuanya. Ditambah Kak Uti satu lagi, Udaroni.
1: Siapa?
0: Kak Uti. Iya.
1: Belum pernah Udaroni gabung sama dia.
0: Iya, betul. Karena Kak Uti bertugasnya di bagian ADM seperti itu, Udaroni, tapi tim Pro 2.
1: Oh, gitu. Belum pernah Udaroni gabung sama dia.
0: Siap, semoga next ya Udaroni ya bisa dengerin suara Kauti. Kauti kalau nggak salah kapan ya? Kauti ada jadwal siaran kalau nggak salah Habul ya udah.
1: Ada Habul, hari apa Habul?
0: Secara spesifik Habul kurang tahu Udaroni, tapi perasaan Kauti bakalan masuk kapan ya Udaroni? Di bulan ini, masih bulan ini Udaroni.
1: Bulan ini juga?
0: Iya, semoga nanti ketemu ya sama Udaroni di udara.
1: Iya, oke lah. Semuanya RI Perdua ini penyiarnya baik semua ya?
0: Alhamdulillah iya Udaroni, semuanya baik.
1: Walaupun cowoknya, ceweknya baik semua gitu. Senang gak bergabung sama RI Perdua?
0: Alhamdulillah, kalau Udaroni senang otomatis apa namanya, itu bakalan jadi salah satu alasan tubuh sehat, betul nggak udah Roni? Karena kalau kita senang pasti sehat nih tubuhnya.
1: Iya benar ya, boleh ya.
0: Berarti obat terbaik itu apa udah Roni? Pro dua.
1: Terbaik teman sahabat, teman kamu ya.
0: Iya, teman terbaik kamu.
1: Ah ya, teman terbaik kamu. Yang berdua ini bagus semua nih.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, semua lagunya bagus juga semua didengar di sini.
0: Iya, lagu-lagu baru ya udah Roni.
1: Iya. Nanti ya berputar nanti ya didengar di tempat udah Roni ini.
0: Siap, udah Roni udah standby.
1: Iya, standby lah. Oh, ini salamnya dibungkus saja semuanya, Bol ya.
0: Oke, udah Roni.
1: Ya, terima kasih banyak satu ya, Bol.
0: Sama-sama, udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, barusan ada udah Roni. Luar biasa ya. Yang mana udah Roni, ini adalah pendengar setia kita. Thank you banget buat udah Roni udah join bareng Ashabul ya. Ini kalau udah Roni join itu serasa kayak saudara, karena udah Roni kita ceritanya ngalir, terus juga lumayan asik sama udah Roni. Jadi thank you banget buat udah Roni, dan kita wajib banget muterin lagu requestan udah Roni, karena udah Roni ya pendengar terbaik kita. Langsung aja teman Pro 2, ada Nadine Amizah, ini lagu yang udah berputarin untuk udah Roni dengan Moonlight.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dosa. Apalagi

0: Sen nähty kita. Mä sen orang bosas koko situ. Anna kutsi äänjä tau. Uang sapa halus ditupatnya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Magetha Mompro 2, 1000 kali dari Gea Indrawari. Enak banget ya Mompro 2 lagunya, semoga bisa menghibur kamu nih. Dan gak hanya itu Mompro 2, tapi juga ada beberapa lagu lainnya yang nanti bakalan aku putarin buat kamu. Namun sebelum itu Mompro 2, aku mau kasih info nih. Apa tuh Bul? Infonya adalah aku udah bikin question list yang... question box teman-teman ya, bukan question list. Question box yang udah bisa kamu isi di Instagram kita di @pro2bukittinggi. Di mana teman Pro 2 kamu bisa isi dengan jawaban kamu ya, dengan versi kamu. Apa tuh Bul, terkait apa sih harapan kamu untuk Indonesia? Karena kan besok udah 17 Agustus nih, boleh banget kita sama-sama menaruh harapan gitu ya teman Pro 2. Nanti bakalan aku spill satu persatu, jadi boleh banget kamu jawab dulu, nanti aku bakalan bacain. Dan 2 jam ini kita diwarnai dengan harapan-harapan itu ya, insyaallah. So, bagi kamu yang mau mengucapkan harapan untuk Indonesia melalui telepon juga bisa di 0811 6699480, atau bisa melalui chat di nomor yang sama. Next, kita ke Kat Tiana dulu teman Pro 2 dengan tongkat sihir. Mana tahu bisa bim salabim abrakadabra gitu ya. enggak. Itu canda teman Pro 2 ya. Kita ke Kak Tiana dulu dan nanti aku bakal sapa kamu lagi ya. Sebelum itu teman-teman, aku mau berpesan bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Bagi kamu yang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Bagi kamu yang masih kerja, lembur, semangat teman-teman ya. Semoga pekerjaannya dimudahkan, dilancarkan, dan kamu enjoy jalaninnya. Tadi ada udah Roni, dan nanti aku bakal sapa lagi teman-teman yang lainnya ya. Kita ke tongkat sihir dulu yang akan lewat di ruang dengar kamu.
1: Oke,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih?

kamu. Prodia FM. Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, jendela.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 94,8 FM, masih di Story of the Day. Dan saatnya aku mau sapa nih teman-teman kita yang udah join di question box teman-teman ya di Instagram. Ada siapa aja, Bul? Yang pertama teman Pro 2, ada Kak Jreysoy 90. Dan teman Pro 2, tadi aku udah tanya ya melalui question box, apa nih harapan kamu untuk Indonesia? Kak Jreysoy ini udah jawab teman Pro 2, semoga rakyatnya makmur, pemerintahnya jujur dan adil. Amin ya robbal alamin. Yona teman Pro 2, aku tertarik dengan satu harapan yang pertama ya. Ini ada 3 harapan. 1, rakyatnya makmur. 2, pemerintahnya jujur. 3, pemerintahnya adil. Tapi aku mau bahas yang rakyatnya makmur. Kenapa sih kita setiap 17 Agustus ini selalu memiliki harapan agar rakyat makmur? Iya teman Pro 2. Dan bahkan ini kalau bisa nih semua kita memiliki harapan ini teman-teman ya. Baik itu kamu yang udah makmur maupun kita yang belum makmur seperti itu. Yang mana teman Pro 2 ya, karena 17 Agustus ini bukan cuma tentang merayakan Indonesia yang sudah merdeka saja, setuju nggak? Tapi juga tentang mengingat nih, untuk apa sih kemerdekaan itu diperjuangkan. Yang mana kalau kita bicara semua rakyat makmur, sebenarnya yang dimaksud ini bukan berarti setiap orang harus punya kehidupan yang sama persis ya teman Pro 2, lebih kepada harapan agar dan juga supaya setiap kita selaku warga Indonesia itu punya kesempatan hidup yang layak, bisa sekolah, mendapatkan pekerjaan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan juga punya ruang untuk berkembang. Yona teman Pro 2, ada alasan kenapa harapan itu terasa semakin kuat ketika 17 Agustus. Yona, di momen kemerdekaan, kita bukan cuma mengenang perjuangan masa lalu saja, tetapi juga bertanya, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, apa nih yang masih harus kita perjuangkan? Gitu. Dan kemerdekaan secara politik itu memang sudah kita dapatkan ya teman Pro 2 sejak 1945, tapi kalau masih ada nih orang yang kesulitan mendapatkan pendidikan, pekerjaan, makanan, tempat tinggal, ataupun mungkin kesempatan-kesempatan yang adil gitu ya, berarti perjuangan untuk menghadirkan kesejahteraan ini masih terus harus diperjuangkan dan dijalankan seperti itu. Dan ada satu hal yang menarik nih teman Pro 2, bahwa makmur itu bukan hanya soal uang saja. Kalau kamu gimana nih? Setuju nggak? Yang mana makmur ini bisa berarti lingkungan yang aman, pendidikan yang bagus, lapangan pekerjaan yang terbuka, harga kebutuhan yang terjangkau, sampai masyarakat yang saling menghargai. Ini juga menurut aku bagian dari kemakmuran gitu teman-teman. Dan aku yakin kita satu suara kalau soal ini. Dan jadi teman-teman ya, ketika kita berharap seluruh rakyat makmur di momen 17 Agustus, sebenarnya kita sedang meneruskan cita-cita kemerdekaan. Yang mana Indonesia yang merdeka itu bukan hanya dari penjajahan, tetapi juga semakin mampu memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Semoga harapan dari Kak Jreysoy ini bisa menjadi satu hal yang menjadi kenyataan gitu ya untuk perjalanan kita ke depannya, apalagi di usia Indonesia yang ke-82 menuju 82. Semoga semua kita didekatkan dengan yang namanya kemakmuran. Amin ya robbal alamin. Aku doain ya, semoga apapun yang sekarang lagi kita usahakan diberikan kelancaran, kemudahan, sehingga kita lebih dekat dengan yang namanya kemakmuran itu. So nama Pro 2, Kak Jreysoy ini juga mau diputarin lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Dan aku putarin dulu ya lagu ini sebelum nanti aku sapa lagi kamu di program Story of the Day. Jadi bagi kamu yang udah nimbrung, yang belum kesapa, tenang aja, nanti bakalan aku sapa. Tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, di sanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, aku mau sapa dulu nih teman-teman kita yang udah join bareng kita ya di WhatsApp Pro 2 di 08 11 66 99 480. Gimana teman Pro 2, ada siapa aja tuh Bul? Ada Kak Queen dan juga Kak Lara Purnamasari. Gimana teman Pro 2, Kak Queen dan juga Kak Lara, ini adalah dua orang yang selalu join bareng Ashabul ya di program Story of the Day. Thank you banget buat Kak Lara, thank you banget buat Kak Queen ya. Gimana teman Pro 2, kita ke Kak Queen dulu nih. Kak Queen, hai Kakak Abul. Hai juga Kak Queen, gimana kabarnya Kak Queen? Semoga Kak Queen sehat selalu, bahagia selalu ya. Request Liodra, judulnya Sampaikan Rindu ya Kak. Boleh, lagunya untuk siapa nih Kak Queen? Boleh banget diketikin ke Habul ya. Misalkan nih, lagunya untuk si dia yang jauh di sana, atau untuk si dia yang udah gak bersama. Boleh tuh Kak Queen, boleh dijawab ya. Yona Kak Queen juga ngucapin terima kasih Kak Abul, sama-sama. Semangat buat malam ini, apalagi besok 17 Agustus. Tuh, bener teman Pro 2 ya, sekarang 16 Agustus. Beberapa jam lagi, kita udah di tanggal 17 Agustus. Artinya teman Pro 2 ya, kita udah di gerbang kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Jadi bener apa kata Kak Queen, kita harus semangat. Aku, kamu, dimanapun gitu ya teman Pro 2, semoga rasa semangat itu selalu menjadi bagian dari langkah kita teman-teman. Karena percayalah kalau kita udah semangat, apapun yang ada di depan kita, ya mungkin jadi proses, perjalanan, tantangan, pasti bisa dilalui. Setuju nggak? Dan teman Pro 2, Kak Queen ini juga lanjutin nih chatnya, semangatnya harus menyala ya Kak WKWK. Menyala banget nih buat Kak Queen ya. Mungkin suaranya agak sedikit mendem gitu ya malam ini, tapi kalau dari segi jiwa ini menyala nih Kak Queen. Kalau ibarat lampu mungkin ada berapa watt ya? Ya cukup untuk menerangi satu kampung Kak Queen, saking menyalanya. Kak Queen juga nih, wajib menyala, wajib semangat, wajib bahagia. Sudah mau Pro 2, next ada Kak Lara. Ya mana Kak Lara ini? Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam, selamat malam. Aku mau easy request lagu, boleh gak Kak? Terima kasih. Boleh. Apa sih yang gak boleh buat Kak Lara? Langsung aja Kak Lara, mau lagu apa nih? Aku mau izin request, oke udah ada nih. Aku mau izin request lagu dari Descript The Man Who Can Be Moved. Oke, siap. Nanti Ashabul lihat ya Kak Lara. Semoga ada nih di playlist kita malam ini. Kalau ada, nanti Ashabul putarin. Oke, Kak Lara tungguin aja. Kita ke lagu Kak Queen dulu. Sampaikan rindu. Ini Ashabul nggak tahu Kak Queennya rindu ke siapa. Apakah ke Habul? Kepedean, Bul. Kepedean. Mungkin rindu sama seseorang. Jadi buat Kak Queen, mungkin rindu itu terasa berat ya Kak Queen ya. Jadi semoga Kak Queen bisa menahan beratnya rindu. Dan siapapun ya mungkin sekarang Kak Queen rinduin, semoga dianya juga rindu sama Kak Queen. Amin. Teman Pro 2, Liodra udah nungguin kita nih. Sesuai requestan dari Kak Queen, ini dia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: tanpa alayum gambreng. Kalimat ini digunakan untuk mengundi siapa yang menang dan siapa yang kalah menggunakan telapak tangan. Konon, kalimat yang sudah turun-temurun dilakukan oleh anak-anak Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna dari Tuhan kembali ke Tuhan. Begitulah cara para leluhur melekatkan simbolisasi ketuhanan pada dada-dada makhluk kecil yang seyukianya belum begitu paham kata-kata yang mereka lontarkan. Selain ajaran tentang sang pencipta, Hom Pimpa juga mengandung nilai hidup rukun meskipun berbeda pilihan. Sportif dalam menerima keputusan bersama, berani mengungkapkan pilihan, dan bersikap adil. Bahkan juga tidak bisa dipungkiri bahwa permainan Hom Pimpa adalah cerminan dari sikap musyawarah yang tinggi, sikap menerima kesepakatan, dan menumbuhkan kebersamaan antar individu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih bareng aku Ashabul ya di 94,8 FM. Jika tadi aku udah puterin lagu requestan dari Kak Queen, ya mana Kak Queen tadi sempat ngirimin salam ya. Hai Kak Abul, request Liodra, lagunya udah kita puterin. Dan teman Pro 2, jangan lupa ya semangat yang tadi. Tadi aku udah bakar semangat kamu juga, semoga kamu semakin semangat, oke? Okay? Dan next teman Pro 2, ada requestan dari Kak Queen. Kak Queen lagi, ada requestan dari Kalara Purnamasari, teman Pro 2 Ayunda aku. Gimana teman Pro 2, ini Kak Lara mau pengen diputerin lagu Olivia Rodrigo, Driver's License, jadi boleh banget teman-teman ya, kita dengerin lagu ini. Namun sebelum itu aku agak sedikit penasaran nih teman-teman ya, apa sih makna dibalik lagu ini? Bentar, kita coba cari nih. Apakah ada makna yang cukup dalam gitu teman Pro 2? Makna lagu Driver's License. Oke. Ini dia. Kita coba cari sama Pro 2. Ternyata lagu ini itu menceritakan tentang rasa sakit hati, patah hati, dan juga kesedihan mendalam setelah putus cinta. Ini kenapa lagunya agak sedikit mellow? Kak Lara, ada apa dengan Kak Lara? Boleh banget cerita ke Habul. Mana tahu nih ada sesuatu hal yang pengen banget nih Kak Lara ceritain. Yang mungkin bikin Kak Lara kok pengen dengerin lagu Driver License ini dari Olivia Rodrigo. Dan di samping itu lagu ini juga menggambarkan nih katanya ya teman-teman Pro 2, seseorang yang baru mendapat surat izin mengemudi atau SIM tetapi merasa sedih karena tidak bisa berkeliling di lingkungan rumah mantan kekasihnya bersama-sama lagi. Tuh kan, emang boleh sih puitis ini teman Pro 2. Gak apa-apa, it's okay ya. Bagi kamu yang mungkin sekiranya sekarang lagi gak baik-baik aja, alias lagi patah hati teman Pro 2, semoga bisa cepat pulih ya dari rasa itu. Dan teman Pro 2, sebelum aku putar ini, aku mau sapa dulu ada Kak Abila Sai. Ada Kak Abila Salsa. Mau diputarin lagu Lihat Aku dari Ardito. Oke, Kak Abila, tungguin ya. Dan next teman Pro 2 ada Kak Tinaps.radio, yang mana harapannya untuk Indonesia adalah tentu pemerintah bersih dari korupsi, sejahtera warganya. Amin ya robbal alamin. Semoga ya Kak Tinaps, pemerintah kita memang zero korupsi, terus juga warganya sejahtera dari Sabang sampai ke Merauke. Amin ya robbal alamin. Thank you banget nih buat Kak Denaps udah mengirimkan harapannya ya di question box kita. Dan mau diputarin lagu Berjalan Tanpamu dari Nabila Taqiyah. Boleh. Nanti kita putarin ya setelah lagu requestan dari Kalara Purnamasari dan juga requestan dari Kak Abila Salsa. Sama Pro 2 langsung aja. Aku yakin banget Kalara udah nungguin dari tadi Olivia Rodrigo, Driver.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul ya di pukul 22 lewat 45 waktu Indonesia Barat di malam ini. Dan kamu udah gak asing ya teman Pro 2 dengan alunan musik ini? Ini pertanda bahwa aku bakal bacain pesan dari Kalara Purnamasari. Kalau kamu udah dengerin ini, ya udah pasti ini saatnya kita dengerin pesan dari Kalara teman Pro 2. Yaudah lo mau Pro 2, ini Kalara tadi udah ngetikin nih. Pesannya ditunggu ya Kak Sabul, semoga aja sempat. Ternyata sempat teman Pro 2 ya, di detik-detik terakhir 15 menit sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di program Story of the Day teman Pro 2. Bu, ayo kita baca, ayo. Yaudah teman Pro 2, ini pesan dari Kalara. Pesan untuk dibacakan kepada teman Pro 2 Bukit Tinggi pada malam hari spesial Hari Kemerdekaan. Terkadang kita terlalu sibuk menikmati kemerdekaan yang kita rasakan hari ini, sampai kita lupa bahwa semua itu lahir dari perjuangan, doa-doa, dan pengorbanan para pahlawan kita terdahulu. Semoga di malam ini kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kemerdekaan yang telah diberikan. Semoga Allah senantiasa mengampuni dan juga membalas semua jasa para pahlawan kita terdahulu, serta memberikan kedamaian, kesehatan, keberkahan, dan keselamatan bagi semua pendengar setia RRI Pro 2 Bukit Tinggi dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Semoga persatuan dan kerukunan kita semua tetap terjaga dan perbedaan tidak menjadi alasan kita untuk saling menjauh. Dan kita semua dapat mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan serta hal-hal yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. So, teman Pro 2 di sini ada ajakan, ada harapan, dan juga ada sudut pandang Kalara ya terkait kemerdekaan Indonesia. Aku mau ke satu hal yang mungkin ini bisa jadi titik balik kita semua ya teman-teman Pro 2, yang mana di akhir kalimat Kalara menyampaikan semoga kita semua dapat mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan serta hal-hal yang bermanfaat. Itu dia teman-teman Pro 2, harusnya ini bisa menjadi satu pegangan ya bagi aku, kamu, dan kita tanpa terkecuali. Karena apabila kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan kebaikan-kebaikan, aku yakin ketentraman dan juga hal-hal baik ini akan menjadi sahabat kita dalam kehidupan ini, apalagi kehidupan bernegara, berbangsa. Jadi boleh banget teman-teman, kita harus mengambil peran untuk bisa melakukan banyak kebaikan, banyak hal-hal bermanfaat, sehingga ini menjadi impact positif, gak hanya untuk diri kita pribadi, tapi juga untuk orang lain, orang-orang sekitar, keluarga, masyarakat, dan juga mungkin berdampak bagi orang-orang yang gak bisa kita lihat. Misalkan nih, kamu bikin konten A, mungkin berdampak untuk orang-orang yang kamu nggak mengenali siapa dia, siapa mereka. Jadi boleh banget teman-teman ya, kita ada peran dan mari mengambil peran itu. Semoga kita bisa menjadi sebaik-baiknya manusia. Oke, Sadama Pro 2, aku mau putarin dulu nih. Ada lagu Judika X Handirianto, judulnya Tenang. Sama kayak pesan-pesan Kalara ya, nenangin aja. Thank you banget buat Kalara ya udah join di malam hari ini. Terima kasih untuk pesan kali ini. Dan Asabul tunggu pesan-pesan berikutnya di pertemuan kita berikutnya Kalara ya. Jaga kesehatan. Buat teman-teman Pro 2 lainnya juga nih, jaga kesehatan, jaga semangatnya, jaga hal-hal baik yang udah kamu lakukan. Semoga menjadi satu hal yang konsisten untuk kamu teruskan. So, teman-teman Pro 2, langsung aja kita ke Judika X Handirianto dengan Tenang. Ini dia.

Setiap 17 Agustus, kita berdiri tegak di bawah merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan, lalu pulang membawa cerita tentang kemerdekaan. Namun, barangkali kita perlu bertanya, apakah kemerdekaan cukup dirayakan tanpa pernah benar-benar kita maknai? Sebab merdeka bukan sekedar bebas dari penjajahan, tapi juga tentang keberanian untuk berpikir, bermimpi, dan menentukan arah kehidupan. Jika dahulu para pahlawan mempertaruhkan hidup demi merebut kemerdekaan, hari ini perjuangan kita adalah memastikan kemerdekaan itu tidak kehilangan makna. Dengan belajar ketika ada kesempatan, berkarya ketika ada kemampuan, dan berbuat baik ketika ada ruang untuk memberi. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya tentang bagaimana kita merayakan, tapi tentang apa yang kita lakukan setelah upacara selesai.

Teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah di pukul 22:57 waktu Indonesia Barat aja di malam hari ini. Dan dari tadi aku udah dengerin banyak banget harapan dari kita untuk Indonesia di usia ke-81 tahun ini. Dan terakhir Teman Pro 2 ada kain.blue1 yang mana memiliki harapan Indonesia bisa maju pendidikannya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kita yakin ya bahwasanya melalui pendidikan ini akan menjadi salah satu jalan yang ya menjadi pelita untuk Indonesia. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dari berbagai hal di Indonesia. Mungkin melalui pendidikan lah salah satu yang menjadi apa namanya, jurus jitu gitu ya Teman Pro 2. Dan kakaknya mau diputarin lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Baik, nanti Abu putarin ya sebagai lagu pamungkas kita di program Story of the Day. Dan Teman Pro 2, sebelum aku ngajak kamu untuk beralih nih ke program Jazz Music, aku mau baca ini pesan dari Kalara teman-teman ya. Tadi aku udah bacain pesan Kalara, pesannya cukup singkat ya Teman Pro 2, dan ketimbang pesan-pesan sebelumnya. Gimana Kalara, ini ngetikin melihat waktu yang begitu singkat kak, jadi aku buatnya yang singkat aja. Gak apa-apa Kalara, singkat tapi bermakna. Hei, makasih ya Kak Sabul, soalnya kurang lengkap aja sih Kak Sabul kalau siaran tanpa ada pesan-pesan juga. Iya, itu dia Kalara ya. Kurang lengkap rasanya Sabul siaran malam kalau gak ada pesan dari Kalara yang dibacain. Rasanya kayak makan nasi tanpa lauk. Boleh, tetap kenyang tapi ada yang kurang. Tuh, bener banget, bener banget. Jadi terima kasih buat Kalara ya, udah menjadi pelengkap nih di malam siaran Habul. Udah jadi, apa namanya, udah jadi seseorang yang melengkapi warna kita di malam ini. Thank you ya Kalara, dan ditunggu pesan-pesan berikutnya. Teman Pro 2, sebagai penutup nih ada satu hal yang mau Habul sampaikan. Bahwasanya di momen 17 Agustus kita memang sering melihat bendera merah putih berkibar, mendengar lagu-lagu nasional, menyaksikan upacara sampai ikut berbagai perlombaan. Tapi sebenarnya lebih dari semua perayaan itu Teman Pro 2, yang mana kemerdekaan juga menjadi momen nih buat kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya Indonesia seperti apa yang ingin kita lihat di masa depan. Kita tentu berharap ya Teman Pro 2, Indonesia semakin maju. Tapi kemajuan itu bukan cuma soal gedung tinggi, teknologi yang semakin canggih, atau pembangunan yang semakin banyak. Kita juga berharap kemajuan itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat dari berbagai daerah, berbagai kalangan, termasuk mereka yang mungkin selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Setuju nggak? Dan Teman Pro 2, tentunya kita juga berharap anak-anak Indonesia ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kita berharap anak muda punya ruang untuk belajar, berkarya, bekerja, dan juga mengejar mimpi tanpa harus merasa bahwa kesempatan itu hanya milik orang-orang tertentu. Dan kita juga berharap semakin banyak lapangan pekerjaan yang bisa membuat kita sebagai masyarakat hidup dengan lebih tenang. Bukan berarti semua orang harus menjadi kaya, tetapi setidaknya setiap orang punya kesempatan teman-teman ya untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu keluarganya, dan juga membangun masa depan dengan hasil kerja kerasnya sendiri.

Yang gak kalah penting, kita berharap Indonesia tetap menjadi tempat yang dimana perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, seperti yang tadi Kalara sampaikan juga. Kita punya begitu banyak suku, bahasa, budaya, kebiasaan yang berbeda. Justru dari perbedaan itulah kita berharap Indonesia punya identitas yang luar biasa. Teman-teman Pro2, mungkin kita sering berpikir ya bahwa membangun Indonesia adalah tugas orang-orang besar. Padahal sebenarnya teman Pro2, perubahan ini juga bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Mulai dari menghargai orang lain, menjaga lingkungan, menggunakan media sosial dengan bijak, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, sampai berani mencoba sesuatu yang baru. Teman Pro2 ini kelihatannya sederhana banget, betul nggak? Tapi kalau misalkan kita lakukan dan ini dilakukan oleh banyak orang, hal-hal kecil itu bisa menjadi perubahan yang besar. Termasuk untuk Indonesia. Dan buat kamu nih teman Pro2 ya, buat kita yang masih muda, jangan pernah merasa bahwa suara kita nggak penting, ide kita nggak penting, karya kita nggak penting, pendidikan nggak penting, bahkan mimpi yang sekarang mungkin terasa kecil. Yang mana suatu hari teman Pro2 itu semua bisa menjadi bagian dari sesuatu yang besar untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan teman Pro2, tentu di momen ini kita berharap semoga Indonesia terus menjadi rumah bagi kita semua, rumah yang memberikan ruang untuk kita bermimpi, ruang untuk kita melakukan hal-hal baik, ruang untuk kita berkembang, ruang untuk kita sebagai anak bangsa bisa menciptakan masa depan yang luar biasa. Teman-teman, sekali lagi aku mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Kita ke satu lagu nasional dulu. Sebelum nanti aku puterin lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku, requestan terakhir kita nih di malam hari ini teman Pro2 ya. Stay tune di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Perdamaian dunia gak cuman urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

Kita mompro dua, Nadina Miza, Kala Sang Surya Tenggelam, dan nanti dan tadi juga ada Fajar Nur, teman pro dua Salah Apa Aku yang udah lewat di ruang dengar kamu menemani kita di program Jazz Music malam ini. Dan teman pro dua, aku masih muterin beberapa lagu sebelum kita meninggalkan pukul 11 di malam ini ya teman pro dua. Next ada Batas Senja dengan Ketakutanku.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Senin, tanggal 17 Agustus tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, balik lagi bareng Emil di pagi hari ini. Gimana nih, kalian udah pada bangun belum teman Pro 2 ya? Semoga udah pada bangun teman Pro 2. Kembali lagi bareng Emil yang kemarin sempat libur sehari teman Pro 2 ya, karena digantikan karena ada acara penting gitu untuk anggota bahan lah teman Pro 2 ya. Side hustle lah istilahnya ya. Jadi teman Pro 2 di edisi kali ini, di pada kali ini, selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi 17 Agustus 2026 di hari Senin teman Pro 2. Luar biasa pokoknya ya. Pokoknya untuk 17 Agustus kali ini kita harus semangat membara, karena sekarang tuh momennya 17-an atau memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia teman Pro 2. Dan tentunya nanti kita bakalan nemenin kamu selama 5 jam ke depan di pada kali ini, mulai dari jam 5 sampai ke jam 10 nanti. Dan teman Pro 2, tentunya dari jam 5 ini kita mulai dulu pemanasan kita, atau kita bakar kemerdekaan kita. Kita bakar merdeka rasa semangat kita lagi teman Pro 2 di pagi hari ini dari jam 5 sampai ke jam 6 dengan jazz music. Tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang udah aku siapin buat kamu. Dan kemudian dari jam 6 sampai jam 9 kita bakal ada di pada selama pagi teman Pro 2 dengan berbagai topik yang udah aku siapin di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Dan dari jam 9 sampai jam 10 setiap Seninnya everyday kita ada acara Kita Indonesia. Dan ini momennya pas banget teman Pro 2 ya, nanti kita akan kehadiran narasumber luar biasa teman-teman. Dan teman Pro 2 untuk di hari ini pokoknya kita bakalan terus semangat, karena ini kan momennya 17 Agustus ya. Jadi kita bakalan bakar rasa semangat kita untuk di hari ini, dan juga kita bakal apa ya, bakal happy-happyan juga ya kali ya. Dan terusnya kita juga selalu happy, karena memang ini hari kemerdekaan kita, jadi kita selalu happy gitu bawaannya ya. Dan teman Pro 2, nanti kita hadirkan juga sebelum kita mulai untuk jazz music kita di pagi hari ini, kita hadirkan lagu-lagu bernuansa islami dan juga Tilawa on Air. Dan untuk edisi kali ini teman Pro 2, kita hadirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 236 sampai 245. Dan ini akan dibacakan oleh Muhammad Afwan dari Mansatu Bukit Tinggi. So teman Pro 2, tunggu apa lagi? Jangan kemana-mana dulu, terus saya cuci Pro 2 dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afwan, asal dari Mansatu, Kota Bukit Tinggi, akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 236 sampai 245. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Selamat pagi teman Produa. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro
0: 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional,

0: Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
4: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
5: Aduh, capek.
4: Dek?
5: Iya, Kak.
4: Hari ini memang benar-benar capek ya.
5: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
4: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
5: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
4: Kamu lagi cari kerja?
5: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
4: Oh, gitu.
5: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kucing emang paling juara bikin hati adem. Apalagi kalau udah mulai mendengkur alias purring. Kamu tahu nggak sih, suara dengkuran itu ternyata punya frekuensi khusus yang bisa bikin manusia menjadi lebih rileks. Pantes aja, banyak cat lovers yang mengatakan ditemenin kucing itu udah kayak terapi gratis di rumah. Jadi, nggak berlebihan kalau kucing disebut dokter mood yang paling imut.

0: Om Swastiastu, Mbok Kade.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kade, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kade sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Selamat pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pradua.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cuk.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
3: Intermezzo.

0: Oke teman Pro 2, tepat pukul 6 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro 2 untuk di pagi hari ini. Disney kembali membawa sejumlah kabar terbaru dari proyek film animasi dalam ajang D23 Disney Entertainment Showcase. Dan tentunya acara tersebut juga menjadi kesempatan bagi Disney dan juga Pixar memperkenalkan sejumlah film yang akan hadir dalam beberapa tahun mendatang. Jadi teman Pro 2, pengumuman yang disampaikan ini mencakup kelanjutan sejumlah film animasi populer hingga karya baru dari Disney dan juga Pixar. Jadi beberapa yang mendapat perhatian antara lain Frozen 3, Coco 2, Incredible 3, serta sejumlah film animasi original. Kita balik ke informasi selanjutnya nomor Pro 2. Disney ini mengumumkan bahwa Zootopia 3 ini sedang dalam tahap pengembangan setelah kesuksesan besar Zootopia 2 ya. Dan tentunya sequel tersebut ini menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global. Jadi melansir dari Variety nomor Pro 2 Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Jadi waralaba Zootopia ini pertama kali dimulai pada 2016. Dan tentunya film pertamanya ini memperkenalkan polisi kelinci bernama Judy Hopps yang disuarakan Gunnifer Goodwin dan juga rubah penipu Nick Will yang disuarakan oleh Jason Bateman. Oke, kita beralih ke informasi yang terakhir sama Pro 2, The Last Not But Least. Marvel Studio mengumumkan 7 pemeran utama film X-Men dalam The 23 Expo 2026 di Anaheim, California, Sabtu, di 15 Agustus 2026. Jadi seri sing ini menjadi Jean Grey, Kit Connor sebagai Cyclops, Christopher Abbott sebagai Professor X, dan juga Samara Weaving sebagai Emma Frost. Oke teman Pro 2, itulah informasi dapat aku sampaikan tuh di hari ini dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Oke, Teman Pro 2 itu dia lagunya Hi-Fi dengan main Teman Pro 2 ya untuk di pagi hari ini di jam 6 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi aku mengucapkan selamat pagi buat kalian semua Teman Pro 2. Good morning everybody di hari kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus 2026. Which is ini ulang tahun Indonesia yang ke-81 Teman Pro 2 ya. Dan kita doakan bersama-sama Teman Pro 2 dan juga untuk teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, kita mendoakan bersama-sama Indonesia semakin baik lagi, cepat pulih kembali. Dan juga kita juga baru-baru dengar nih kemarin ada bencana ya, bencana alam di daerah Flores NTT Teman Pro 2 ya. Kita doakan bersama-sama semoga korban bencana yang ditimpa musibah bisa ditempatkan di sisinya oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kita berikan semangat, dukungan, dan juga doa untuk para keluarga yang ditinggalkan Teman Pro 2 oleh korban-korban bencana alam yang terjadi di daerah tersebut ya. Kita doakan bersama Teman Pro 2 dan juga merenung, sekaligus kita juga merasa gembira juga, bukan atas bencananya Teman Pro 2, tetapi hari kemerdekaan kita untuk di hari ini. Walaupun kita sedang bersedih ya karena terdapat bencana di daerah NTT tersebut, pastinya pemerintah juga udah mengupayakan segala usaha supaya bisa segera pulih. Dan juga kita pastinya sebagai warga Indonesia juga ikut bersedih juga karena Flores ini merupakan salah satu daerah di Indonesia juga yang patut kita sebagai keluarganya, sesama saudara setanah air ya, saudara merah putih gitu istilahnya Teman Pro 2 ya. Dan juga pokoknya di momen 17 Agustus ini atau di hari kemerdekaan ini, kita bisa mengingat kembali nih semangat-semangat kemerdekaan yang ada dari pahlawan kita Teman Pro 2. Dan untuk pada kali ini kita bakal ngebahas itu, atau di selamat pagi Teman Pro 2 kali ini kita akan membahas sejarah kemerdekaan Indonesia, which is tepat tanggal 17 Agustus 2026 dan juga kejadiannya yang terjadi di 1945. Nanti kita bakal bahas, tapi kita dengarkan dulu lagu setelah ini Teman Pro 2. Ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang, dan juga nanti ada lagunya Chris Adam 8 Days. So jangan kemana-mana dulu, terus saya jadi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi.

pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu sama Pro 2. Kita masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya. Dan kita masih di dalam acara Sepada untuk di hari ini. Jadi teman Pro 2, setiap tanggal 17 Agustus itu kita selalu mengingat kembali salah satu momen yang paling penting dalam sejarah Indonesia, gak sih ya? Yang bilang seperti aku bilangin tadi teman Pro 2, tepat tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan juga Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi teman Pro 2, di tahun ini Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan ya. Angka 81 tahun ini bukan sekedar angka, karena memang di baliknya perjalanan panjang itu ada perjuangan, pengorbanan dan juga kerja keras banyak generasi. Nah teman Pro 2, kalau kita melihat perjuangan para pemuda pada masa sebelum kemerdekaan, anak muda ini punya loh peran yang luar biasa. Salah satunya contohnya ini adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Jadi ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatukan identitas mereka sebagai satu bangsa. Dan dari sinilah kita bisa melihat bahwa anak muda ini memang bukan sekedar penonton dalam perjalanan Indonesia dalam Pro 2. Dan satu lagi, anak muda ini justru sering menjadi apa ya namanya ya, kayak kelompok yang membawa gagasan baru gitu. Dan juga berani mempertanyakan keadaan. Nah teman Pro 2, kalau misalnya dulu anak muda berjuang untuk kemerdekaan, pertanyaannya sekarang adalah perjuangan seperti apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak muda gitu sekarang. Nah karena hari ini kita tuh gak lagi menghadapi penjajahan seperti yang dialami generasi terdahulu teman-teman ya. Tantangan ini udah berubah banget. Kayak misalnya nih, menjadi kayak pendidikan, mungkin teknologi, ekonomi, lingkungan, juga informasi, sampai kayak bagaimana kita menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat. Jadi memperdua peringatan atau memperingati 17 Agustus ini bukan cuma soal upacara, lomba, atau memasang bendera depan rumah aja ya. Yang setiap tanggal 1 gitu udah langsung memasang bendera gitu teman Produa. Enggak, bukan kayak gitu teman Produa. Jadi ada pertanyaan yang lebih besar nih. Setelah 81 tahun Indonesia merdeka ini ya, kita sebagai anak muda mau membawa Indonesia ke arah yang kemana gitu. Dan jawabannya mungkin bukan sesuatu yang harus kita temukan untuk hari ini juga. Tapi setidaknya kita mulai dari hal yang sederhana, misalnya kayak menyadari bahwa masa depan Indonesia tuh juga ada di tangan generasi muda yang kita-kita ini teman Pro 2 gitu. Nah kalau dulu anak muda itu kan punya peran besar dalam memperjuangkan kemerdekaan kayak perang gitu kali ya. Sekarang kita bakal punya tantangan yang gak kalah besar lagi teman Pro 2. Nanti kita bahas di segmen berikutnya, kita bakal ngobrol soal seperti apa sih sebenarnya peran anak muda dalam menentukan masa depan Indonesia. So jangan kemana-mana dulu, terus saya cun di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di Slowot 0,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih di pada kali ini di part yang pertama di jam 6 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan di tahun ke-81 Indonesia Merdeka tentu membuat kita punya alasan nih untuk tetap bangga kepada negara kita, teman Pro 2. Tapi peringatan kemerdekaan ini seharusnya nggak berhenti ya pada rasa bangga terhadap masa lalu ya, teman Pro 2. Kita juga punya nih dan juga perlu melihat ke depannya dan juga bertanya, Indonesia ini sebenarnya seperti apa yang ingin kita lihat beberapa puluh tahun lagi, teman Pro 2? Apakah Indonesia yang ekonominya semakin kuat, pendidikannya yang semakin mudah diakses, atau teknologi yang semakin maju nih? Jadi lingkungan yang atau mungkin ya lingkungan yang semakin terjaga, atau satu lagi masyarakat yang semakin menghargai perbedaan. Nah, jadi semua harapan ini yang membutuhkan manusia yang mau bekerja untuk mewujudkannya. Dan salah satu kelompok yang akan banyak menentukan arah tersebut adalah ya kita-kita ini, anak muda, teman Pro 2. Karena itu ya, menjadi bagian dari Indonesia atau masa depan bukan berarti kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa setiap harinya. Jadi kita tuh bisa mulai dari lingkungan terdekat kita ya, atau mungkin lingkungan RT kita gitu. Dan belajar dengan sesungguh-sungguh adalah kontribusi. Menghargai orang lain adalah kontribusi juga nih. Dan tidak menyebarkan informasi palsu adalah kontribusi juga. Dan tentunya yang terakhir ini, membantu orang lain juga kontribusi. Bahkan kita seseorang anak muda ya, atau seorang anak muda ini berani mengejar mimpi atau menciptakan karya, sebenarnya dia sedang menunjukkan bahwa kemerdekaan memberikan ruang untuk berkembang. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya para pejuang dulu ya bertanya ke bagaimana caranya Indonesia bisa merdeka. Nah, kita-kita ini yang generasi muda, teman Pro 2, mungkin punya pertanyaan yang berbeda. Bagaimana caranya Indonesia tuh bisa terus maju terus? Dan jawaban ini nggak hanya berada di tangan pemerintah atau orang-orang yang punya jabatan aja ya. Ada peran masyarakat, ada peran dunia pendidikan juga, ada keluarga, dan juga saja anak muda ya, teman Pro 2. Nah, karena suatu hari nanti kita akan menjadi generasi yang menentukan keputusan-keputusan penting di negeri ini. Makanya di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun ini, teman Pro 2, mungkin hadiah terbaik yang bisa diberikan anak muda bukan hanya sebuah perayaan aja ya. Hadiah terbaiknya adalah menjadi generasi muda yang mau belajar, berani berkarya, peduli dengan lingkungan sekitar, dan juga gak berhenti memperbaiki diri. Dan aku juga mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, teman Pro 2. Semoga Indonesia bukan hanya terus merdeka, tetapi juga terus tumbuh, berkembang, dan juga menjadi tempat memberikan ruang bagi setiap anak muda yang punya mimpi dan juga mewujudkannya. Dan teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi pembahasan kita di Spada untuk di segmen atau di part yang kedua setelah ini. So terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.